0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi Kak Benjamin, Papa Abel, terima kasih sudah follow Pak Siprianus, Kak Ijuk. Nanti juga ada Sony tentunya, ada Kak Joni, Kak Moko dari Surabaya, Pak Ade Dawet Rembang, dan lain sebagainya. Kak Priambodo ya, kita akan ke Tanjung Barat untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Rekan Riko akan menyampaikannya, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas di ruas jalan Lenteng Agung Raya dari halte Kampus UP mengarah Tanjung Barat pagi ini sudah padat sekali. Selepas halte UP mengarah ke Simpang Kafe Lenteng Agung, lalu lintas padat. Suasana padat lalu lintas pagi ini juga terjadi di halte Stasiun Tanjung Barat, khususnya akses kendaraan yang akan menuju Pasar Minggu ataupun belok kiri menuju ke arah ruas jalan TB Simatupang. Cuaca cerah, sahabat Sonora, di seputar Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Demikian, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih. Kemudian juga sahabat-sahabat pagi saya, ada Ibu Sabta di perjalanan ya, di BSD. Tol Serpong Ulu Jami hari ini padat dari pintu tol Pondok Ranji sampai KM 1400, cuaca cerah. Gak apa-apa, dinikmati deh, besok ada libur sehari ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Cuacanya saat ini cerah, Horas.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan modal nih untuk bisnis Anda. Nah, ada kabar baik dari Bank BJB nih. Dalam rangka Semarang HUT, Bank BJB ke-65 hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini ya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Dengarkan Sonora Network.

0: Bicara.
1: Apa yang menarik ya dari Harian Kompas hari ini, Senin 15 Juni 2026, kita akan kulik bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Mas Tommy, yang sudah tersambung melalui telepon pagi hari ini. Mas Tommy, selamat pagi, selamat hari Senin.
2: Selamat pagi Mbak Rara, selamat hari Senin, sehat selalu.
1: Sehat selalu dan semangat walaupun hari kejepit ya. Mas Tommy, apa aja yang menarik di Harian Kompas? Kita mulai dengan headline dulu.
2: Ya, ini Kompas mengetengahkan jadi pernyataan Kepala Bakom ya, yang menyatakan bahwa Presiden tengah membenahi sistem ya. Ini pernyataan ini merupakan respon terhadap demonstrasi yang cukup besar beberapa hari lalu yang diikuti oleh rasanya ribuan mahasiswa, tidak hanya di Jakarta. Mereka menuntut antara lain soal tentunya kenaikan harga BBM non subsidi, dan juga mereka menyinggung juga MBG, lalu juga koperasi dan sebagainya. Intinya meminta agar dilakukan pembenahan dan juga yang paling penting pengelolaan APBN agar lebih efisien. Nah, untuk respon ini rupanya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya, Muhammad Kodari, menyampaikan hal itu bahwa Prabowo sedang memperbaiki semuanya dan menyatakan bahwa Presiden sedang memperbaiki ekonomi yang menurutnya selama ini hanya dinikmati oleh segelintir elit. Nah, ini yang perlu kita tunggu ini ya.
1: Kepala Bakom, Presiden tengah benahi sistem. Ini kaitannya dengan tuntutan yang disampaikan di unjuk rasa kemarin ya, tidak hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah. Selengkapnya di halaman 1 bersambung ke halaman 15. Apalagi yang menarik, Mas?
2: Ini juga menarik, laporan wartawan Kompas langsung dari New York. Ya, ini Mas Prasetyo Eko. Dia meliput Piala Dunia di Amerika ya. Piala Dunia tentunya kita tahu sedang dilaksanakan di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Dia berada di Amerika Serikat. Dan uniknya ini karena kemarin itu kebetulan New York Knicks ya, salah satu tim di basket NBA di Amerika itu juara gitu. Sehingga rupanya kemeriahannya itu berpuncak pada NBA tersebut, pada perayaan warga New York ya, karena tim basket adalah mereka, New York Knicks, berhasil menjadi juara NBA. Jadi laporannya adalah sementara minggir dulu Piala Dunia, saatnya Knicks
1: pesta. Iya, ini lucu juga ya. Kita sekarang sedang membicarakan banyak yang ngomongin bola gitu ya. Tiba-tiba karena Knicks nih sedang merayakan kemenangannya, ternyata judulnya juga cukup menggelitik. Minggir dulu Piala Dunia, saatnya Knicks pesta. Di halaman 1 ini silakan dibaca sahabat Sonora, bersambung ke halaman 15. Apalagi nih Mas Tommy yang menarik?
2: Mungkin masih terkait Piala Dunia, Kompas juga untuk Kompas Cetak membuat jadi menggunakan halaman 2 dan halaman 3. Selain tentunya di kompas.id ya, untuk bisa mengikuti Piala Dunia ya. Dan hari ini di cetak Kompas itu ada pembahasan mengenai tim Belgia ya, timnas Belgia yang akan bertanding pada hari ini ya, pada hari ini. Kemudian ini merupakan upaya mereka untuk meraih gelar juara dunia ya, mereka menunggu cukup lama
1: gitu ya. Melawan Mesir hari ini ya di Seattle.
2: Ya, betul sekali.
1: Mas Tommy pegang mana nih? Jagoin mana nih, negara apa?
2: Sayangnya Indonesia belum ikut, jadi belum bisa pegang Indonesia nih.
1: Kurasaw aja bisa masuk ya ke Piala Dunia ya, Mas.
2: 7-1, walaupun hari ini berhasilnya
1: 7-1 dengan Jerman. Iya. Terima kasih Mas Tommy, nanti kita update-update lagi. Menarik sekali,
2: kasih,
1: pasti akan meriah sekali ya dalam rangka Piala Dunia bersama dengan Mas Prasetyo Eko ya, dari Amerika Serikat. Terima kasih Mas Tommy, selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rara, selamat pagi.
1: Ya, jangan lupa sahabat Sonora, Smart Listeners, juga sahabat Kompas, Anda bisa membaca lebih lengkap ya berita-berita menarik lainnya di Harian Kompas yang terbit hari ini, tanggal 15 Juni di hari Senin, atau juga bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Sahabat Sonora, kita akan update yuk informasi untuk lalu lintas bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan memberikan update lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas langsung dari TMC pada pagi hari ini. Kita awali pantauan di beberapa penyangga Jakarta, terutama di kawasan Tangsel, Jalan Juanda dan WR Supratman menuju ke kawasan Sepolwan atau Sandratek terpantau padat. Puncak kepadatan adalah di sekitar pertigaan Situ Gintung serta perputaran perumahan dosen UI Ciputat. Di sekitar kawasan tersebut sangat padat dan sudah ada petugas dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan maupun Ciputat dan Polsek untuk melakukan pengaturan di titik tersebut. Sementara memasuki ke arah Pondok Pinang maupun Fedek terpantau juga padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas menuju arah Tanah Kusir maupun belok kanan yang menuju ke kawasan Pondok Indah. Dan bagi Anda yang melintas di sekitar Bintaro menuju arah Tanah Kusir saat ini sangat padat dikarenakan masih ada galian pipa Pam Jaya di lajur tengah sehingga pertigaan Organon baik menuju arah Deplu Raya maupun ke arah Tanah Kusir sangat padat. Hindari kawasan tersebut. Sementara untuk rencana, ada kunjungan Presiden Jerman diperkirakan pada pukul 8.30 tiba di Halim. Kemungkinan pada pukul 9 atau 8.45 akan ada beberapa rekayasa sedikit atau penutupan sementara namun tidak masif di sekitar kawasan Halim nanti menuju kawasan sekitar dalam kota. Baik melalui MT Haryono maupun tol dalam kota dan keluaran sekitar Semanggi maupun sekitar kawasan Sudirman. Untuk itu kepada Anda, tetap jaga jarak aman Anda dan tidak usah menunggu antrian-antrian atau penutupan. Jadi tidak ada penutupan secara masif, normal, hanya iring-iringan saja melintas kurang lebih sekitar 5-7 menit, setelah itu normal kembali. Sementara di sekitar kawasan GBK maupun juga menuju ke arah Bundaran Senayan, terpantau ramai cenderung padat aliran kendaraan dari arah Hang Lekir atau Pakubuwono. Dikarenakan volume saja, berhati-hati nanti menuju ke kawasan gerbang baik GBK pintu 5, pintu 7, masih banyak juga para olahragawan yang menuju ke kawasan titik tersebut untuk pagi hari ini. Dan pesepeda spot yang menuju ke arah GBK. Sementara untuk di tol dalam kota telah dibuka kontraflow, tambak petugas PJR dan tim Mandala Jaya telah ditempatkan sepanjang Otrem Tegal Parang maupun di KM 1.300 hingga nanti menuju keluar 8.100. PJR telah memasang kerucut lalu lintas untuk kontraflow. Sedangkan untuk arah bandara terlihat ramai lancar, cuaca cerah pada pagi hari ini. Dan rencana penyampaian pendapat atau unjuk rasa diperkirakan nanti pada siang, mungkin pukul 10 dan pukul 13.30 di sekitar istana atau di sekitar patung kuda, demikian pula di sekitar MPDPR RI. Hindari kawasan tersebut menjelang siang nanti. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Rara.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Sahabat Sonora, kita kembali sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda pagi hari ini di pukul 7:30 ya. Ada informasi dari sekitaran tol dalam kota. Cawang mengarah Tebet padat, sebaliknya Cengkareng ke Cawang lancar. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar. Sebaliknya kunciran KM14 padat, kepadatan masuk keluar rest area. Kunciran KM13 mengarah Karang Tengah KM10 padat. Kemudian Karang Tengah KM9 mengarah Kedoya KM4 padat. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang yang menuju ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya Bintaro KM3 mengarah KM1 arah Ulu Jami padat. Tol Jorwe Taman Mini yang ke Rorotan lancar, sebaliknya Setu KM36 mengarah Cagar KM34 padat. Tol Jagorawit Cawang yang menuju ke Ciawi lancar. Cimanggis KM16 mengarah Cibubur KM13 padat. Cibubur KM12 ke Cipayung KM8 padat. Tuku KM7 mengarah Kali Cipinang KM3 padat. Ada kendaraan tergangguan pecah ban di lajur 1 atau di kiri. Cililitan yang ke Cawang juga padat ya. Tol Japek Cibatu KM35 mengarah ke Cikarang Pusat KM37400 padat. Sahabat Sonora, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Halim KM2 mengarah Cawang KM00 padat. Tol MBZ Cikunir yang menuju ke Karawang lancar dua arah. Hati-hati di akses masuk KM48 arah Jakarta, ada perbaikan portal batas ketinggian di lajur 1 atau di kiri. Tol Purbalenyi, Dawon yang menuju ke Cilenyi, lancar dua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

pagi dan kita masih berbincang tentang penyesuaian tarif Trans Jabodetabek dari semula 3.500 flat. Ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan ya memang akan ada penyesuaiannya, di mana besaran tarif hasil penyesuaian akan diputuskan dalam waktu dekat. Dan menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi mengakui tarif flat 3.500 tidak lagi relevan untuk rute jarak jauh seperti Blok M Bogor dan Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya tarif Trans Jabodetabek ke rute tersebut setidaknya begitu ya kompetitif nih dengan tarif kereta rel listrik. Komentar Anda apa? Balik lagi ke kendaraan pribadi? Atau nggak ada masalah? Atau no comment? Atau Anda merasa keberatan? 0812-1229200 ya. Sambil menunggu, kita akan menuju ke sekitaran Pondok Indah. Ada informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Riko. Silakan Riko.

0: Eko pantauannya.
1: Ya baik, terima kasih pantauan lalu lintas. Kami teruskan lewat di Jalan Metro Pondok Indah dari kawasan Lebak Bulus menuju ke arah Pondok Indah. Kami pantau ramai sekali dan sedikit tersendat nanti mendekati bundaran Metro Pondok Indah. Selepas lokasi mengarah kawasan Pondok Indah umumnya ramai lancar, hanya kepadatan volume lalu lintas saja pagi hari ini. Sebaliknya juga demikian, tampak bergerak lancar. Sedikit pantauan di Jalan Sultan Iskandar Muda, melanjutkan dari arah Pondok Indah ke arah Tanah Kusir atau mengarah ke Velbak. Kami pantau bergerak ramai lancar, sebaliknya juga demikian, tampak ramai bergerak cukup lancar. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar kawasan Pondok Indah, persis mendekati Tanah Kusir turun Velbak Kebayoran Lama. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Kita juga akan dengarkan pantauan dari Pak Iwan, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora di manapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama di jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih Pak Gun. Lanjut ya, kita ke Tol Desari. Sudah ada Mas Tara yang akan menyampaikan informasi di seputaran ruas Tol Desari. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Diawali arus lalu lintas dari Tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama keluar Andara terpantau lancar, keluar Brigif terpantau lancar, arteri Jalan Gandul dan Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Krukut ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago lancar, keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang ramai lancar. Arus lalu lintas sebaliknya, arah Antasari, Fatmawati, dan Tol Jor masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, dan dari ruas tol Cijago padat hingga KM3. Selepas gerbang tol Cilandak, mengarah Tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk arah arteri Antasari padat, untuk Fatmawati lancar. Saat ini cuaca sekitaran ruas tol Depok Antasari cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora, bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan hubungi kami di nomor 0212780888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
4: Sonora FM

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Kabar baik nih buat warga Jakarta. DPRD DKI Jakarta kini resmi punya ketua yang baru. Usai resmi dilantik pada rapat paripurna tanggal 8 Juni Senin kemarin, sahabat Sonora, Suhut Alinuddin menegaskan akan melanjutkan berbagai program dan juga capaian positif yang telah dibangun sebelumnya. Salah satunya DPRD DKI Jakarta yang telah menghasilkan 20 peraturan daerah yang menjadi dasar pembangunan dan pelayanan buat warga. Kedepan, Suhut menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena menurutnya di tengah tantangan ekonomi saat ini, sinergi legislatif dan eksekutif menjadi langkah penting untuk mendapatkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Selain itu, Suhut juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan sebagai komitmen mengawal pembangunan Jakarta dan memperkuat marwah DPRD sebagai rumah aspirasi warga. Nah, sahabat Sonora, kira-kira apa lagi nih yang perlu dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru? Langsung ya, tulis komen dan juga follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga Anda bisa mengunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Meski demikian, dalam pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Sementara itu, sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wrighton klaim bahwa hampir 7 juta barel minyak per hari kini kembali keluar dari Teluk Persia atau sekitar setengah dari volume yang sebelumnya menghambat akibat gangguan Strait of Hormuz. Chris menambahkan bahwa langkah tersebut membantu menstabilkan pasar fisik minyak. Pasar energi menunjukkan kemampuan beradaptasi yang cukup baik untuk menghadapi resiko yang ada.
0: Demikian Sonora Update.

0: Masih di Sonora FM, belum di bulan kok sahabat Sonora. Saya masih menemani Anda, Rana Kalisaran sampai dengan pukul 10 nanti. Ini terkait dengan wacana untuk ada penyesuaian tarif ya, dari yang semula flat 3.500 akan ada penyesuaian. Jadi kalau misalnya nih dari Blok M menuju ke Bogor, Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ya akan dikenakan tarif yang berbeda ya, dibandingkan dengan Blok M yang hanya menuju ke Bundaran HI. Tadinya kan flat nih semuanya 3.500, sementara biaya operasional pastinya berbeda. Nah, bagaimana tanggapan dari Anda sahabat Sonora? Saya memberikan beberapa opsi begitu ya, tidak apa-apa asal nggak naik tinggi-tinggi, keberatan, atau mungkin juga ada yang mungkin saya pilih naik kendaraan pribadi aja deh, jatuh-jatuhnya bisa lebih murah dari naik Transjakarta. Kalau sehari misalnya nih PP udah lebih dari 10.000 misalnya, sedangkan satu dengan bensin kendaraan bermotor 10.000 bisa saya pakai 2 hari misalnya nih, hitung-hitungnya seperti itu. Kak Sandra Marcananto katanya balik ke kendaraan pribadi aja kalau saya. Bu Rianti misal gak apa-apa naik asal jangan terlalu tinggi dan tetap baik melayani para pengguna Transjakarta. Mbak Nenty, menurut aku gak apa-apa asalkan jangan naik terlalu tinggi agar masyarakat tetap tertarik untuk naik kendaraan umum. Betul, poin itu saya setuju ya, agar masyarakat tetap tertarik untuk naik kendaraan umum ya, karena pilihan harga yang terjangkau gitu ya. Sementara mungkin ada beberapa pilihan harga yang di atasnya seperti LRT, MRT. Nah, ada Transjakarta nih yang harganya lebih terjangkau. Have a nice day untuk semuanya. Thank you Mbak Nenty. Ada juga Bu Sylvia. Hai Bu Sylvia, jaga kesehatan ya Rara. Kesehatan luar berawalnya dari dalam diri kita. Jadi harus dari pikiran dulu ya Bu, dan juga hati dan pikiran kita. Salam sehat selalu, tetap semangat beraktivitas. God bless you too. Kemudian ada lagi dari Kak Ripka Desklara. Pagi Kak, kalau mau mengajukan untuk media partner, baik, nanti akan disambungkan ke teman-teman ya. Kak Ripka, terima kasih. Kemudian juga ada lagi dari Pak Aryo. Naik dari 3.500 ke 5.000 masih oke lah. Nah, tapi kalau naiknya lebih tinggi dari itu baru dipikirkan ya. Kita akan menuju ke rekan Tito untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Juanda Depok dari Jalan Raya Bogor menuju ke Jalan Margonda Raya maupun sebaliknya pagi hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Jalan Haji Muhammad Nail, sehingga begitu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di pertigaan Jalan Kiai Muhammad Yusuf juga sedikit tersendat hari ini karena ada pertemuan arus saja, selepasnya ramai lancar. Pantauan di putaran balik Jalan Gobang pagi hari juga tersendat, selepasnya ramai lancar. Dan di jelang traffic light sekitar Margonda Raya pagi hari ini tersendat, antrian normal yang antara 10 sampai 15 kendaraan ke belakang saja, selepasnya baik itu menuju ke arah Pondok Cina atau stasiun Pondok Cina maupun ke arah Terminal Depok relatif ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Dita Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Sonora FM.

Pagi Pak Habibullah, tadi menyapa ya dari Tol Andara yang padat. Pak Elvin Manggala, selamat pagi. Halo Rara, how are you? By the way, mau info cuaca di Tangerang Kota cerah. Suhunya 31 derajat Celcius. Mau ikutan topik, sebaiknya jangan dulu deh dinaikin tarif angkutannya, karena kasihan rakyat kecil. Sebaiknya menunggu perkembangan geopolitik ekonomi global aja. Kalau tetap harus naik ya udah, jangan tinggi-tinggi dulu lah naikinnya, secara bertahap aja gitu. Tapi sebenarnya kurang setuju. Terima kasih Pak Elvin. Kemudian juga ada lagi dari Kak Budi, menurut saya tarif Transjakarta yang dari Blok M menuju Bogor atau Ciawi, ya tepatnya ke Ciawi, itu saya pernah lihat, saya pikir sudah pantas lah kalau memang harus dinaikkan dari 3.500 menjadi misalnya 7.000, atau ya kalau memang bisa sekitar 5-6.000 per tripnya, saya pikir wajar. Sekarang masyarakat suruh menghitung deh, kalau dia pakai kendaraan sendiri, belum bayar tol, belum parkir bensinnya, hitung-hitungan capeknya di jalan, pasti tetap lebih efisien dan lebih menang harganya menggunakan Transjakarta. Oke, mereka dari rumahnya menuju Transjakarta ke Blok M menggunakan akomodasi lain misalnya, dan mereka harus keluar uang lagi sekitar 15.000 misalkan untuk naik ojol, ya coba hitung aja, boleh mereka menghitung, tapi saya pikir logikanya pasti jauh lebih hemat dengan Transjakarta yang menuju Bogor. Demikian pendapat saya. Selamat pagi, terima kasih Pak Budi pendapatnya. Kemudian juga dari Ibu Lydia, kalau menurut pendapat saya dari tahun 2005 belum pernah naik tarif, masih 3.500 sih, wajar-wajar aja kalau naiknya sedikit. Dan saya setuju juga kalau tidak ada tarif flat, supaya yang ke bandara dan juga ke Bogor bisa lebih masuk akal tarifnya. Tapi tetap ya, jangan lebih tinggi, kan kita naik yang lain udah lebih mahal nih, pilihannya cuma Transjakarta. Siap, terima kasih untuk insight pagi hari ini ya Bu Lydia. Yang lain juga mungkin sahabat Sonora, Anda mau memberikan pendapat terkait dengan kenaikan tarif dari Transjakarta, angkutan kesayangan kita bersama yang sudah selama lebih dari 20 tahun ya membantu kita untuk bepergian di Jakarta dan sekitarnya. Dan memang wacana ini sebenarnya menuai penolakan juga dari tim advokasi peduli transportasi publik ya. Mereka menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru untuk Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Inisiator tim advokasi peduli transportasi publik, Johan Immanuel, mengatakan rencana kenaikan tarif bertentangan dengan upaya pemerintah yang selama ini mengkampanyekan terus-menerus nih untuk menggunakan transportasi publik. Nah, menurut Johan, tarif yang berlaku ini sudah sesuai kok dengan asas kemanfaatan, karena masih terjangkau, masih menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat Jakarta. Nah, masalahnya ya sahabat Sonora, mungkin pada waktu beberapa saat yang lalu saya pernah menanyakan juga, kalau naik gimana? Rata-rata jawabnya masih aman gitu ya. Tapi sekarang ini, karena kenaikannya ini hampir berbarengan juga, ada kenaikan pertama, kemudian juga rupiah yang melemah, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, kok kayaknya bareng-bareng gitu. Akhirnya kenaikan Transjakarta ini dirasa, kalau ini naik juga kayaknya berat deh untuk kali ini. Nah, mungkin juga timing ya sahabat Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, bertambah usia bukan berarti harus kehilangan kecernihan penglihatan. Katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan nyaman. Di JEC Eye Hospitals and Clinics, teknologi mutakhir operasi katarak Flex dan prosedur lensa tanam premium siap membantu meremajakan penglihatan Anda. Tidak hanya mengatasi katarak, penglihatan jauh, menengah, dan dekat bisa terkoreksi. Gak perlu lagi kacamata. Dengan dukungan dokter ahli berpengalaman serta teknologi semi-robotik dengan laser super cepat dan berakurasi tinggi untuk menghancurkan katarak dengan presisi dan aman, sehingga lapisan terdalam kornea atau endotel terlindungi dan membantu mengurangi silinder. Selama lebih dari 42 tahun, JEC konsisten menghadirkan layanan katarak terbaik dengan 16 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Makassar, Bali, Pasuruan, dan juga Kendari. Lebih dari 250 ribu pasien pun sudah merasakan manfaatnya, hingga banyak juga tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Sekarang giliran Anda, segera hubungi 0804-122-1000 dan follow at JEC Eye Hospital untuk info menarik lainnya. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman, bebas dari katarak dan kacamata bersama JEC Eye Hospitals and Clinics.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas ya. Ada sahabat kami Pak Siprianus Dalu yang sudah siap nih dengan pantauannya. Silakan Pak Siprianus.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Diinformasikan dari Jalan Lipo Karawaci Boulevard yang menuju Jalan Islamic Village, saat ini dua arah terpantau ramai dan lancar. Kemudian memasuki Jalan Raya Legok yang ke arah Kelapa II maupun Summarecon, saat ini pun dua arah terpantau ramai dan lancar. Dan juga tadi kami sempat memantau di Jalan Tol Karawaci yang menuju Bitung, dua arah saat ini pun terpantau ramai lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah. Dari sekitaran Jalan Raya Legok, Siprianus Dalu melaporkan. Kita kembali ke rekan Rara di Studio Sonora, Jakarta.
2: Informasi jalan.
0: Ya, sahabat Sonora, kita akan update juga informasi lalu lintas di ruas tol. Dimulai dari ruas tol Jor S ya, sudah ada rekan Arif nih yang akan menyampaikan informasinya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo, Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.
0: Ya, terima kasih Mas Arif. Kita akan lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota Cawang menuju eksit Tebet padat, sebaliknya Tanjung Duren ke eksit Darmais padat. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Kunciran KM14 mengarah ke Doya KM4 padat. Tol Jor B2S Pondok Pinang yang menuju ke Pondok Ranji lancar, Bintaro KM3 mengarah KM1 arah Ulu Jami padat. Tol Jor E Taman Mini yang menuju ke Rorotan lancar, sebaliknya Setu KM36 mengarah Ceger KM34 padat. Tol Jagorawi Cawang yang mengarah ke Ciawi lancar, namun Dukuh KM7 mengarah Kali Cipinang KM3 padat nih. Ada kendaraan truk gangguan pecah ban di lajur 1 atau di kiri. Cililitan yang menuju ke Cawang terpantau padat. Untuk tol Jakarta Cikampek, ada kepadatan di Cikarang Pusat KM37 400, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Halim KM2 mengarah Cawang padat. Tol Layang MBZ dan juga tol Purbalenyi lancar 2 arah.

0: Selamat tinggal dari 5 minutes. Anda dengarkan di Sonora Pagi, Rara Kalisaran yang masih menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Pak Ahmad Yunus, menyapa dari tol dalam kota arah Semanggi, seberang Taman Anggrek. Ini kalau dari video yang dikirimkan, padat sekali pagi hari ini ya di tol dalam kota. Mepet-mepet nih. Ini tepatnya di Gatot Subroto masih ya Pak ya, sekitaran dekat Komdak kah? Atau sudah lewat menuju ke Senayan Pak Ahmad Yunus? Kemudian juga Pak Santoso Pranata selamat pagi menyampaikan, sebenarnya kenaikan nggak apa-apa asal nggak terlalu tinggi ya untuk tarif Trans Jabodetabek, asal kenyamanan dan keamanan juga diperhatikan, sebab sebenarnya sekarang naik kendaraan pribadi juga biaya BBM dan tol masih lebih mahal dari angkutan umum. Hanya masih ada orang yang tidak mau naik angkutan umum karena sebab utamanya faktor keamanan dan kenyamanan. Good point, saya setuju di sini. Kemudian sukses untuk Rara, sama-sama. Terima kasih ya yang sudah ikutan topik pagi hari ini tentang penyesuaian tarif tol, tarif angkutan Trans Jabodetabek yang tadinya flat 3.500 akan dilakukan penyesuaian, sahabat Sonora. Ini utamanya untuk tarif-tarif angkutan yang jauh ya, seperti Blok M Bandara, Blok M Bogor. Apakah Anda setuju atau Anda mempunyai pertimbangan lain terkait dengan penyesuaian tarif tersebut? Kami tunggu. Sambil menunggu, kita dengarkan yuk pantauan lalu lintas bersama dengan Tito, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat. Pantauan di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga tersendat. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan terutama yang menuju ke stasiun Pancasila dan adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat di jelang pertigaan pasar Lenteng Agung ataupun di sekitar stasiun Lenteng Agung pagi hari ini tersendat. Hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian, Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini ada kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir nih program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun juga mengulang dengan nilai kredit mulai 100 juta rupiah. Nah, kesempatannya berlaku sampai dengan 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini ya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi aja kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call Center di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, hari ini Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Presiden Prabowo akan menyambut Steinmeier dengan upacara militer. Kedua presiden akan menekankan tujuan bersama untuk lebih memperluas kerjasama di bidang bisnis, energi, iklim, perekrutan tenaga kerja terampil, dan juga budaya. Steinmeier juga akan memberikan tur keliling Masjid Istiqlal. Ia akan melalui terowongan silaturahim menuju gereja katedral yang berada di seberang Istiqlal. Kepolisian Johor, Malaysia menduga ada 3 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan yang viral di sosial media pada 13 Juni 2026. Ketua Polisi Johor, Datuk Aber Rahman Arsad, menjelaskan ketiganya adalah asisten rumah tangga dari 4 pelaku yang ditangkap oleh Kepolisian Johor. Saat ini, kata Arsad, Polisi Malaysia masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku. Kepolisian setempat sedang mengajukan permohonan penahanan kembali kepada Mahkamah Majelis Johor.
0: Demikian Sonora Update.

0: ya. Untuk teman-teman semuanya yang masih stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga melalui TikTok ya. Selamat pagi untuk ini ada yang WA, Pak Enrico Huta Gaul. Salam sehat Rara. Saya setuju banget sih, udah gak wajar tarif 3.500 dengan kondisi ekonomi sekarang. Jangan kelamaan disubsidi, toh mostly banyak warga yang mampu namun seolah minta disubsidi terus. Giliran beli kopi mahal bisa. Bu Fanda, selamat pagi, selamat hari Senin Mbak Rara, semoga tetap semangat. Hari ini sangat cerah cuacanya. Kemudian untuk sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, selamat hari Senin. Pak Bonifacius Gozali, saya setuju naik asalkan pelayanan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan terjamin ya. Kalau naik 5.000, 7.000 bolehlah, mengingat masih banyak yang berpenghasilan pas-pasan harus berobat dari Tangerang ke Jakarta, termasuk saya nih, dan tidak termasuk 15 kelompok bebas ongkos. Semoga dipahami. Terima kasih Pak Bonifacius untuk insight-nya, untuk pendapatnya. Bu Nurwi, tadi senang ya ada lagu Terserah Boy. Ini kebetulan juga banyak yang suka nih di TikTok nih, ada Kak Demplon juga ya. Kak Thomas, selamat pagi, boleh saja. Oh, ini Pak Thomas ya, asal tarif reguler non penyangga naiknya jangan banyak-banyak. Sehat selalu. Terima kasih, kita akan menuju ke informasi lalu lintas dari sekitaran Casablanca. Jeremy akan menyampaikan pantauannya, silakan.
1: Selamat pagi rekan Rara dan juga selamat pagi sahabat Sonora. Saat ini kami menginformasikan lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Casablanca menuju ke arah Tanah Abang saat ini terpantau padat merayap dikarenakan imbas volume lalu lintas di sekitaran Jalan Raya Casablanca dan juga terjadi bottleneck di sekitaran yang ingin mengarah ke arah Kuningan dan juga yang ke arah Dr. Satrio. Untuk arah sebaliknya kami pantau cukup ramai lancar pada pagi hari ini dan untuk cuaca terpantau cerah pada pagi hari ini. Sekian informasi yang bisa kami berikan. Saya Naoki Jeremy, kita kembali ke studio.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Sahabat Sonora, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh mengaku pihaknya telah rapat dengan PT Transjakarta untuk membahas rencana kenaikan tarif Transjabodetabek. Nova pun meminta penyesuaian tarif Transjakarta termasuk Transjabodetabek tidak terlalu jomplang. Nova Paloh mendorong agar PT Transjakarta berdiskusi dengan para pengguna layanan Transjabodetabek sebelum menetapkan penyesuaian tarif baru. Dan Nova meminta kenaikan tarif Transjabodetabek bisa tetap terjangkau oleh masyarakat.

tangan kanan Kak Nasri Ibrahim, Kak Wiwing, Kak Helena dari UK, ada juga Kak Yece Nugroho, Kak siapa lagi nih, Mas Neno ya, ada Kak Haryantianti. Selamat pagi semuanya. Oh iya, Kak Nasri Ibrahim, next time ya Kak, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk Anda juga yang masih terus stay tune bersama kami. Ya betul tadi, Transjakarta di koridor 3 rute 2 A3F ini mengalami keterlambatan kedatangan bis ya, karena tadi ada truk mogok di sekitaran halte Pulau Nangka arah Monas, sahabat Sonora. Saya sapa juga Ibu Nur di Pekalongan. Makasih ya Mbak, lagunya enak-enak buat nostalgia. Ya yang ini Krakatau, bukan Terutami tapi ya, yang dia gabung sama Krakatau. Kak Steve, gak apa-apa kalau dinaikkan Trans Jabodetabek. Bu Oriza baru gabung, kemana aja Bu Oriza? Gak apa-apa Rara, asalkan naiknya gak terlalu tinggi, daripada naik kendaraan pribadi lebih besar lagi biaya perjalanan. Tapi itu semua pilihan masing-masing. Kalau Anda gimana? Harga tarif Transjakarta akan disesuaikan tarifnya, naik dari 3.500 flat. Dan kalau Anda punya pendapat-pendapat boleh. Selain polling juga tentunya ditunggu ya di Instagram Sonora FM 92.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Dan ada update untuk saya sampaikan ya di pagi hari ini, sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka di zona hijau. IHSG terpantau melesat cukup tinggi hingga naik ke level 6.200-an. Dikutip dari RTI, Senin pagi pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, IHSG berada di level 6.216.07, naik 3.47% atau 208.42 poin. Dan volume transaksi tercatat 5,14 miliar saham, turnover 3,21 triliun rupiah dengan frekuensi transaksi 309.226 kali. Sebanyak 507 saham menguat, 84 saham melemah, dan 87 saham stagnan.

Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 menerapkan total 8 aturan baru untuk mencegah para pemain membuang-buang waktu. Salah satunya, wasit akan menerapkan batas waktu aturan 5 detik untuk mengambil lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Wasit akan menghitung mundur dan mengangkat tangan sebagai pengingat. Jika bola tidak dilempar hingga waktu hitung mundur habis, maka lemparan akan diberikan kepada lawan. Begitupun, jika tendangan gawang tidak dilakukan dalam 5 detik, maka lawan akan mendapatkan tendangan sudut. Selain itu, pemain hanya memiliki waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika tim melakukan pergantian pemain. Sang pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan. Jika pemain yang diganti tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti hanya bisa masuk pada jeda pertama setelah 1 menit berlalu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Rick Astley, Hold Me In Your Arms. Lagu Hold Me In Your Arms karya Rick Astley dirilis pada awal tahun 1989 sebagai single ketiga dari albumnya yang berjudul Hold Me In Your Arms. Lagu ini masuk ke dalam 10 besar tangga lagu di Inggris. Yuk kita dengarkan Rick Astley, Hold Me In Your Arms.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Iya, tadi Throwback Hits dari Rick Astley dengan Hold Me In Your Arms. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Bu Nana, tadi dihapus ya WA-nya ya. Saya bacakan WA-WA terakhir ya. Pak Haryanto Jaya, seharusnya disubsidi penuh berapapun biayanya. DKI sudah macet, polusinya parah, kehidupan semakin berat. Biar orang tuh naik transportasi umum ya Pak ya. Selamat pagi untuk Bu Helga Irena. Bu Irena mau info untuk, baik, nanti kita akan sampaikan ya. Kemudian juga ada Pak Puji Antoro, wajar kalau naik gak apa-apa sekarang juga makin mahal. Transjakarta juga butuh pemeliharaan yang baik supaya armadanya semakin baik juga pelayanannya, begitu. Kemudian ada lagi kayak yang saya lewatkan, Ibu Petrika, setuju-setuju aja kalau TJ naik harganya, sepertinya nggak pas juga ya. Tarif dari Jakarta ke Bogor atau bandara sama dengan TJ dalam kota, tapi asal naiknya jangan mahal-mahal. Siap, thank you so much. Sepertinya saya sudah bacakan semuanya. Pak Musoli dari Magelang nih selalu setia ya dengan informasi lalu lintas di Pasar Kaliangkrik, cukup ramai, cuaca cerah. Selalu deh membuat rindu pulang Pak Musoli ini. Kita ke Instagram, perolehan polling pagi hari ini. 75% gak apa-apa asal jangan naik terlalu tinggi untuk tarif Transjabodetabek. 17% keberatan kalau naik, 8% balik naik kendaraan pribadi aja deh kalau gitu. Pilihan kembali ke tangan Anda. Tapi yang pasti sahabat Sonora, tetap jaga kesehatan Anda ya. Mudah-mudahan semua rencana yang dilakukan ke depan berjalan dengan baik. Kita masuk di paruh waktu atau pertengahan tahun yang kedua. Kita masuk di setengah tahun berikutnya ya. Ini persis setengah-tengah nih, 15 Juni 2026. Mudah-mudahan the rest of the days and the weeks and the year berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apapun yang terjadi di Indonesia, tetap semangat ya, kejar cuan kita, tetap fokus pada kesehatan kita. Saya harus pamit nih kayaknya. Pak Nel Imbran, selamat pagi, terima kasih juga sudah menyapa. Ketemu lagi besok pagi pukul 6 di Sonora Pagi.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sobat Sonora, kami baru saja melintasi pada ruas Jalan Buncit Raya dan juga Mampang Raya dari arah kawasan Pejaten hingga ke arah kawasan Tendean. Arus kendaraan yang kami lintasi bergerak ramai lancar, antri hanya terjadi di sekitar Mampang Perapatan, yaitu dari arah dari Plaza Basmart, perempatan Plaza Basmart hingga ke arah Mampang Perapatan 7. Di kedua arahnya masih dalam keadaan cukup padat di sana. Selebihnya arus kendaraan bergerak ramai lancar. Kami juga melintas pada ruas Jalan Rasuna Said hingga ke arah KPU. Arus kendaraan juga bergerak ramai lancar di kedua arahnya dan antri sedikit saja terjadi di sekitar menjelang Kemenkes hingga ke arah perputaran yang ada di depan kantor Kemenkes juga. Cuaca sedikit berawan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Dinas Pendidikan DKI Jakarta selenggarakan pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Daya tampung ada sekitar 245.980 murid. Selengkapnya Lia Muspiro sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lia.
3: Baik sahabat Sonora, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pelaksanaan SPMB tahun ini mencakup Satuan Pendidikan Negeri, SPMB bersama, serta sekolah swasta gratis dengan total daya tampung lebih dari 245.000 murid baru. Pendaftaran penerimaan murid baru dijadwalkan mulai hari ini, 15 Juni 2026. Mengutip keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdia dan menyampaikan pelaksanaan SPMB diarahkan agar berlangsung tanpa diskriminasi dan mudah diakses masyarakat, mencakup penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Negeri jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB, serta Satuan Pendidikan Swasta melalui SPMB Bersama dan SPMB Sekolah Swasta Gratis. Informasi lengkap mengenai SPMB ini dapat diakses melalui laman disdik.jakarta.go.id dan spmb.jakarta.go.id. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
2: Tiga, yang satu.

0: malam di CTV Channel 30.
1: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Baik, terima kasih sama Sonora. Tadi kami mengunjungi Gereja Katolik Katedral Jakarta dan di sana terlihat petugas keamanan, baik itu Pas Pampres maupun juga keamanan lainnya berjaga di sekitar kawasan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal Jakarta. Dan menurut rencana, menurut informasi yang kami terima, memang Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana akan mengunjungi Istiqlal dan juga mengunjungi Gereja Katedral. Tadi ketika kami melintas, memang persiapan demi persiapan masih dilakukan oleh petugas keamanan di sekitar lokasi. Sementara itu untuk arus kendaraannya di sekitar kawasan Lapangan Banteng dan juga Jalan Katedral, pada umumnya kedua arahnya bergerak ramai lancar. Dan kendaraan-kendaraan dari arah Lapangan Banteng yang akan menuju ke arah Gunung Sahari juga bergerak ramai lancar. Cuaca saat ini sedikit berawan, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Solo.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Siang Sabah Sonora, Bandara Francisco Saverio Seda di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kembali ditutup pada Senin hari ini. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Francisco Saverio Seda, Partahian Panjaitan, mengatakan penutupan tersebut akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Bandara ditutup sementara karena terdampak aktivitas debu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Partahian menyampaikan penutupan bandara berlangsung hingga Selasa esok hari pada pukul 06 waktu Indonesia Tengah. Beralih ke berita selanjutnya, Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia menyatakan kesiapannya untuk mencabut sanksi yang dikenakan pada Iran. Pernyataan ini sekaligus menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai untuk menghentikan seluruh operasi militer secara permanen di semua lini pertempuran, termasuk wilayah konflik di Lebanon. Pengumuman ini kali pertama disebarluaskan oleh Perdana Menteri Pakistan Zebas Sharif.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya sehat-sehat ya. Happy karena memasuki pekan yang baru, apalagi baru masuk hari pertama, besok udah libur lagi ya. Apapun aktivitas Anda siang hari ini, tentunya AMKM Anda meminta kami memutar siang hari ini sudah siap ya menemani aktivitas siang Anda. Yang makan siangnya pengen ditemenin lagu-lagu favoritnya, boleh. Langsung aja WhatsApp 0812-1222-9200. Di jam pertama ini saya khususkan untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya yang mendengar secara analog melalui 92 FM dan juga streaming di sonora.co.id. Karena di jam kedua nanti saya juga akan live bersama semua warga TikTok ya, sahabat-sahabat Sonora di live TikTok. Jadi ditunggu, langsung aja sekarang request lagu favorit Anda. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Langsung aja 0812 1229200.

Glimpse of Us ya, baru saja mengawali perjumpaan kita di AMKM siang ini, sahabat Sonora. Dua lagu pembuka AMKM siang gitu ya, udah ada yang nanyain, ini kenapa sih lagunya kok kayaknya sendu banget ya. Pas nengok ke kaca, set, oh iya ya, ini kayak mendukung cuaca hari ini yang sepertinya gak terik ya, tapi juga gak lagi hujan ya, jadi lagi seteduh itu langit siang hari ini. Semoga langit siang hari ini yang teduh, waktu istirahat ya, ini bisa mendukung waktu istirahat Anda gitu kan, sambil nikmatin makan siang, sambil nikmatin lagu-lagu favorit yang udah dipilih. Tentunya saya akan mulai membacakan dari yang paling pertama sekali ya. Ini tim 1200 siang hari ini cukup banyak, sahabat Sonora. Senang sekali kalau siaran AMKM tuh emang vibes-nya tuh kayak lagi didengerin jutaan orang gitu ya. Karena semua berlomba-lomba pengen lagunya diputerin ya. Jadi makanya kalau pengen langsung diputerin ya, jadi tim 1200 yang udah pasti diputerin, langsung aja di save nomornya 0812 1229200. Jadi setiap jam 12.00 teng udah langsung kirim gitu ya. Kali ini tim 1200 yang paling pertama sekali udah WhatsApp ke studio Sonora. Ada Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel. Selamat siang. Ini Bapak Ibu ini dari Joglo ya. Katanya Joglo malah lagi cerah. Wah ya, padahal kita gak terlalu jauh lah. Nah untuk, oh ini spesial sekali siang hari ini ternyata ya. Pantas jadi tim 1200 yang

pertama. Spesial untuk Ibu Andespa, warga RT 009 RW 07 Kelurahan Joglo. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan sukses usahanya. Karena selama sama-sama di Joglo nih, tetanggaan gak sih? Ya ampun, spesial ya diucapin sama Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel. Selamat ulang tahun untuk Ibu Andespa ya. Saya udah siapin lagu spesial ulang tahun untuk Ibu Andespa. Semoga lagi dengerin siang hari ini, lagi dengerin Radio Sonora juga. Siang hari ini juga kirim-kirim salamnya untuk Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Riani Sutopo, Ibu Oriza, Ibu Rianti, kemudian Ibu Foni, Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat selalu untuk semuanya. Dan untuk yang bacain, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya udah siapin satu lagu spesial dari Diskoria dan kawan-kawan. Selamat ulang tahun ya, khusus untuk Ibu Andespa. Setelah itu akan mengudara permintaan lagu dari, oh ini dikasih umur, mungkin maksudnya biar gak dipanggil Pak ya. Selamat siang Kak Antoni, Ian, Jonathan ya, asalnya dari Bekasi Timur siang hari ini. Terima kasih ya lagi dengerin Sonora, semoga bisa menikmati lagu Tak Bisa Bersama dari Prilly Latuconsina featuring almarhum Vidi Aldiano ya. Ini katanya untuk mengenang 100 hari meninggalnya Vidi Aldiano. Oh iya, ternyata sudah 100 hari ya. Dan salamnya untuk seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Mungkin dari antara kita masih banyak yang berduka kehilangan musisi, salah satu musisi terbaik Indonesia, Vidi Aldiano. Kita dengarkan kembali, namun setelah satu lagu spesial ulang tahun berjudul Selamat Ulang Tahun dari Diskoria, Lele Manino dan juga Andin.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Terus bersama kami di

Tak bisa bersama dari Fidi Aldiano dan juga Prilly Latukonsina ya. Baru saja kita dengarkan ya. Nih lagunya dalam banget ya. Untuk para pejuang apa ya? You know lah ya maksudnya. Tapi semoga yang terbaik yang diberikan. Lanjut lagi sahabat Sonora, kita mau bacain requestan dari sahabat-sahabat Sonora lainnya. Masih di tim 1200. Seneng banget deh ya, ini semangatnya kalau ikutan MKM tuh semangat kompetitif gitu ya. Biar bisa dibacain sama penyiarnya. Lanjut, selamat siang Ibu Oriza Sativa. Ibu Oriza siang hari ini katanya, oh semangat siang, semangat Ibu ya. Tolong diputarkan lagu dari Calvin Harris berjudul Summer. Sudah saya siapin lagunya. Lagunya buat semua di studio dan semua pendengar di mana aja berada. Titip salamnya sekaligus absen-absen. Semoga lagi pada dengerin ya. Untuk Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Lili, Liliani mungkin maksudnya ya, Ibu Rusti, Rusti, bener kok. Ibu Sri di Petojo, Ibu Rianti Sutopo, untuk Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, R, Triksi, Becky Naufal, Pak Siprianus, Pak Philip, Bu Vera di Tebet, grup GMP, grup Buni-Buni, semua dapat salam dari Ibu Oriza Sativa. Cuaca di Rawalumbu saat ini masih cerah. Kita dengerin ya lagu pilihan dari Ibu Oriza bareng-bareng di AMKM siang. Lanjut lagi sahabat Sonora dari Rawalumbu, kita ke Pondok Kopi. Kali ini menyapa Ibu Fanda, selamat siang. Ibu Fanda pengen dengerin lagu Britney berjudulnya Sometimes. Lagu ini untuk semua sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada tanpa terkecuali, dan selamat mendengarkan AMKM siang serta selamat makan siang untuk Olive. Selamat tetap semangat, jangan lupa makan siang. Siap. Nanti setelah siaran ya, langsung tetap siangnya. Cuaca di Pondok Kopi katanya lagi cerah berawan, semoga bisa menemani apapun cuacanya di siang hari ini sambil santap siang, sambil dengerin lagu-lagu favoritnya sahabat Sonora yang sudah tentunya request ya. Langsung aja 0812 1229200.

Musik dari Summer ini ya, udah bikin semangat ya Sambat Sonora. Sama seperti informasi yang mau saya kasih setelah ini, saat ini maksudnya ya, karena hari Senin gak selamanya bikin bete kok. Kan kamu bisa seru-seruan nih sama Office Squad dan bestie kamu di Jakarta Fair Kemayoran yang bakal terus berlangsung sampai 12 Juli 2026. Mau borong barang branded tapi tetap hemat? Langsung aja ke Gedung Pusat Niaga Lantai 3 karena ada zoning baru, multi-brand store. Bayangin aja, semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada dari Lee Sport Market buat kamu yang suka olahraga dan pengen tampil stylish, ada sepatu dan apparel olahraga dari Lee Active Lab dan Juaraga hingga Lasona. Ditambah nih produk fashion dan lifestyle dari Arnold Palmer, Cuts, kemudian dari Caterpillar, dari Harajuku Outlet, dan sampai Ken and Crew. Hingga diskonnya nih hingga 85%. Wow. Dan dari MAP ya, Active, ini kamu juga bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai apparel olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, terus ada Skechers, Hoka, dan masih banyak lagi. Diskonnya hingga 80%. Eits, jangan sampai kelewatan juga ya ke Nusantara Pameran Apga. Di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari Makers, dari Arigo, kemudian ada Lee Fiere, kemudian Urban Exchange, Beleza, dan brand-brand lokal ternama lainnya. Semua ada di multi-brand store Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Ingat-ingat, dicatat ya. Selain belanja, kemudian di Jakarta Fair kamu juga bisa nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama. Mulai dari Four Rivers, terus ada Stand Here Alone, dan hari ini loh ya, serta besok ada Malik and the Essential, Fabio Usher, dan Him yang siap ngajak kamu nyanyi bareng setelah kamu ngeliat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi free bites. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran, Senin sampai Jumat, dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu, Minggu, dan besok, nia khusus di hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus informasinya di TikTok, Instagram @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonore, kami sampaikan dulu untuk perkembangan informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center, dimulai dari tol dalam kota Senayan, kilometer 9 hingga Pejompongan, kilometer 10 padat, kemudian dari Pluit, kilometer 19 hingga Kamal padat, di arah sebaliknya Slipi, kilometer 11 hingga Pejompongan, kilometer 10 padat. Di tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah, kilometer 12 hingga Kunciran, kilometer 1522, ini arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga 23850 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Lanjut dari Kunciran kilometer 15 hingga kilometer 14 padat. Di Tol Jor, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami ramai lancar. Di arah sebaliknya Bintaro kilometer 3 hingga kilometer 1 arah Ulu Jami padat. Tol Jor E, arah Cikunir, Cakung, Rorotan ramai lancar. Di arah sebaliknya Setu kilometer 36 hingga Ceger kilometer 34 padat. Tol Jagorawi, Cawang, Bogor, Ciawi ramai lancar, namun di arah sebaliknya Dukuh kilometer 7 hingga Kali Cipinang kilometer 3 padat, ada kendaraan truk gangguan pecah ban di lajur 1 kiri dari Cililitan menuju Cawang juga terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat, Cikunir kilometer 11 hingga kilometer 14 arah Cikampek padat. Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cikarang Pusat kilometer 37400 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Daerah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 29 hingga Cibitung kilometer 26980 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan di Tambun kilometer 22 hingga kilometer 15400 Bekasi Timur ini juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Sonora, kita update dulu ya untuk informasi lalu lintas yang hari ini sudah ada rekan Lili ya yang akan menyampaikan pantauan lalu lintas dari kawasan Senen dan sekitarnya. Silakan rekan Lili.
1: Iya, selamat siang sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi tadi di ruas Jalan Salemba dan Keramat Raya datang dari arah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hingga ke arah kawasan Senen padamnya dapat bergerak ramai lancar di kedua arahnya, antri normal di lampu pengatur lalu lintas saja, baik itu yang ada di sekitar RSCM atau juga Karoles maupun juga yang di kawasan Senen. Kami melanjutkan perjalanan melalui Kwini hingga ke arah kawasan Pejambon dan saat ini berada di sekitar kawasan Gambir. Arus kendaraan juga bergerak ramai lancar, tidak terjadi hambatan sepanjang perjalanan yang kami lintasi. Cuaca saat ini panas terik, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Demikian informasi lalu lintas Sonora
3: FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
4: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, kejar target cakupan 100%, Komisaris Utama PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan maaf masih ada pekerjaan PAM yang mengganggu perjalanan. Untuk berita selengkapnya akan disampaikan rekan Lia, silakan.
5: Baik sahabat Sonora, Komisaris Utama PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat pekerjaan sehingga mengganggu perjalanan. Prasetyo mengatakan PAM Jaya terus bekerja untuk mengejar ketersambungan layanan air perpipaan hingga mencapai 100% pada tahun 2029.
6: Sekarang kita terobos, kalau perpipaan kita kan targetnya 2029, 100%. Nah, di sini ada beberapa wilayah juga yang dulu sudah menyambung, udah ini masih juga, ini kontraktor kita lagi push. PAM tetap kerja terus, ya mohon maaf sekali lagi ya kepada masyarakat Jakarta, ada terhambatnya perjalanan, ya karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi?
5: Ya, sahabat Sonor, lebih lanjut, Prasetyo mengatakan Pemprov Jakarta juga mengelola dan mengembangkan bendungan Polor Kali Angke untuk membantu 100% cakupan air bersih. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
4: Demikian Liputan Sonora.
0: Kita lanjutin AMKM siang hari ini, sahabat Sonora, di WhatsApp ya. Harap bersabar yang belum terbaca. Selamat siang untuk Kak Eza di Cililitan. Oh, di Cililitan, pengen request lagunya Katy Perry, Hot and Cold. Kenapa nih, lagi panas dingin kah? Lagunya buat pendengar dan kru yang tugas, terima kasih. Semoga bisa dinikmati ya. Lanjut lagi dari Cililitan, kita ke Bandung. Menyapa Pak Denny, pengen dengerin lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Saya berharap kalian semua sehat, bahagia selalu di tengah musim Piala Dunia seperti sekarang ini. Maksudnya karena begadang kali ya, jadinya harus banyak minum vitamin. Dan ini juga karena judul lagunya Hati-hati di Jalan, berarti yang sedang dalam perjalanan siang hari ini sambil menikmati siaran AMKM juga jangan lupa hati-hati di jalan.

Menjelang pukul 13 ya sahabat Sonora, saya sudah mengundang ya warga TikTok untuk bergabung di jam kedua AMKM nanti dari jam 13 sampai jam 14. Nah, sebenarnya kalau mau request lagu boleh aja ya. Saya ucapkan dulu selamat datang untuk warga TikTok semuanya. Hai yang baru join, salam kenal ya tentunya. Ini siaran dari Radio Sonora Jakarta, programnya AMKM siang. Anda meminta kami memutar ya, siap muterin requestan dari semua warga Sonora ya, supaya kalau chat di live itu suka naiknya cepet. Saya sih sarannya ke WhatsApp ya 0812-1229200. Kali ini mau lanjut dulu untuk muterin lagu requestan sebentar nih, saya sampai ketuker nih saking ada mouse-nya ada 3 ya. Jadi suka ketukar-tukar nih, kok gak jalan, ternyata salah mouse-nya. Oke, kali ini mau muterin lagu requestan dari halo, waduh. Selamat siang untuk Bapak atau Ibu Ferni nih ya, di Cibubur, Jakarta Timur. Sepertinya Ibu pengen dengerin lagu To Be With You by Mr. Big. Udah saya siapin lagunya. Selamat tugas untuk penyiar Sonora dan kru. Terima kasih ya udah disemangatin gitu kan. Lanjut lagi. Waduh, ini kenapa tiba-tiba bisa ke scrollnya sampai bawah banget. Kita lanjut setelah itu nanti kita akan muterin lagu requestannya dari mana nih ya? Atomic Kitten tadi siapa nih? Oh, ini belum ada namanya ya. Selamat siang kakak 0813-8225 sekian. Saya mau request lagu Atomic Kitten yang berjudul The Tide Is High. Sudah saya siapin lagunya, nanti semoga bisa didengarkan bersama. Lagunya untuk semua pendengar Sonora, semangat Senin ya, apalagi yang Seninnya kejepit ini dan masih harus terus kerja. Tenang aja, ditemenin Radio Sonora dan juga live di TikToknya Radio Sonora. Yuk langsung aja join ya sahabat Sonora, di Anda meminta kami memutar.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang Sahabat Sonora, Badan Pengelola Investasi Danantara akan melakukan perampingan besar-besaran terhadap jumlah perusahaan BUMN hingga mencapai 200 perusahaan dari sebelumnya 1077 perusahaan. Chief Opening Officer Danantara, Doni Oskaria, memastikan efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola kawasan Kota Tua menyiapkan sejumlah konsep pengembangan dalam program revitalisasi kawasan Kota Tua. Salah satunya dengan menghadirkan jalur trim listrik dan penerapan kawasan rendah emisi atau low emission zone. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denny Aputra, mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata berkelas global sekaligus memperkuat identitas sejarah kawasan.
0: Demikian Sonora Update.

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya. Di Anda meminta kami memutar jam kedua ini, saya mix ya, muterin lagu-lagu. Tidak hanya requestannya sahabat Sonora yang sudah sedari tadi ya, mungkin request. Kali ini saya mix sama warga TikTok ya, di live TikTok siang hari ini, yang penasaran pengen lihat kalau penyiar gimana sih ya kalau lagi off mic ya, ngobrol-ngobrol sama penyiarnya di live TikTok. Boleh langsung join ke TikToknya Radio Sonora ya. Saya lagi live siang hari ini dan tentunya muterin juga requestan beberapa. Jadi saya list dulu ya untuk warga TikTok, harap bersabar walaupun bukan ujian. Oke, kita lanjut dulu kali ini untuk yang mana nih? Ya, selamat siang. Saya mau puterin lagu tadi requestannya. Nah, selamat siang Ibu Rianti ya. Ibu Rianti di Gunung Putri nih. Ibu Rianti, ini absen-absen, semoga lagi pada dengerin siaran Radio Sonora, lagi dengerin atau nontonin live juga ya. Ibu Rianti juga biasanya suka join di live TikTok nih. Selamat siang. Salamnya buat Ibu Nur, Ibu Oriza Sativa, Ibu Sri di Petojo, untuk Ibu Sylvia, Ibu Vanda, Ibu Foni, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Mama Doli, Pak Widodo, Sibarani, untuk Pak Philip, Pak Naufal, Bu Tin, Bu Riani Sutopo, dan semua pendengar Sonora, selamat makan siang ya. Minta lagunya Mayang Sari, tiada lagi. Ya, benar gak tuh lagunya? Buat Molim, selamat bertugas, cuaca di Gunung Putri panas. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Rianti, udah saya siapin lah lagunya pokoknya ya. Spesial buat Ibu Rianti. Ini mana ini mosnya, yang mana ini? Lanjut lagi, kali ini diselingi oleh requestan warga TikTok ya. Tadi sudah masuk yang pertama. Oh, full again ya, saya mau puterin requestan untuk Kak Ute nih. Thank you banget ya, apalagi udah kirimin gift, pasti sih langsung diputerin, auto diputerin. Ya. Jadi langsung aja ya, kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora ya. Semoga Kak Ute masih stay di live TikToknya ya, dengerin lagunya Westlife berjudul Full Again ya. Hanya untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya, di Anda memutar, Anda meminta kami memutar.

Lanjutkan AMKM siang ya sahabat Sonora. Kali ini saya mau puterin ini request lagu dari Selamat Siang untuk Muhammad Lingga Setia. Ya, pengen dengerin lagu Sheila on Seven berjudul Sahabat Sejati ya. Sudah saya siapin lagunya. Lanjut ya, satu lagu dari warga TikTok nih. If request lagunya If Love Is Blind dari Tiffany ya. Ini di request sama Kenny. Halo. Ya, semoga bisa dinikmati lagunya. Langsung aja Diana meminta kami memutar.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya di Anda Meminta Kami Memutar. Kali ini karena udah masuk jam kedua seperti janji saya ya, satu lagu untuk warga yang sudah WhatsApp gitu ya. Satu lagi saya pilihin warga TikTok juga, tapi yang maksudnya warga yang udah WhatsApp juga tapi warga TikTok gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, harap bersabar nih sahabat-sahabat Sonora satu-satu ya. Kak Permata, Nicky Bakernya belum ada. Boleh ya di dipilih lagu lainnya, boleh banget ya. Karena udah ngasih gift, saya kasih jalur karpet merah deh ya. Sambil nungguin milihin lagu lain ya, saya mau bacain permintaan lagu dari warga TikTok yang lain. Mana ya, tadi udah saya list. Kak Choi Pan Budiman ya, tadi pengen dengerin I Will Be Here For You. I Will Be Here For You. I Will Be Here. Ada gak ya I Will Be Here For You dari Michael Smith? Ada dong ya. Jadi langsung aja. Oh, yang pertama tadi, sorry. Yang pertama itu saya pilihin lagu dari Ibu Liliani. Mana nih Ibu Liliani yang katanya kali ini dengerin Radio Sonora sambil kontrol mata di Rumah Sakit Ukrida. Semoga ya semua baik-baik aja ya Bu ya. Selamat siang juga katanya buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, terima kasih kiriman lagunya katanya ya. Lagu yang ingin didengarkan adalah lagu Afgan dengan judul Untukmu Aku Bertahan. Dilanjutkan nanti lagu pilihan dari warga TikTok Kak Choi Pan Budiman ya, yang I Will Be Here For You dari Michael Smith. Langsung aja di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami informasikan kembali pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng ramai lancar. Di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Tomang kilometer 14 hingga keluar Slipi kilometer 12.500. Itu terpantau padat ya. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 12 hingga Kunciran kilometer 15.22 arah Bitung padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di arah sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga kilometer 23.850 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan dan di Kunciran kilometer 15 hingga 14 padat. Di tol Jor, sahabat Sonora, arah Ulu Jami hingga Pondok Ranji ramai lancar. Di arah sebaliknya Bintaro kilometer 3 ke kilometer 1 padat. Di tol Jor E, dari Taman Mini, Cakung hingga Rorotan ramai lancar. Di arah sebaliknya Setu kilometer 36 hingga Ceger kilometer 34 terpantau padat. Di tol Jagorawi, Cibubur kilometer 12 hingga Cimanggis kilometer 17.400 terpantau padat. Ada kecelakaan beruntun sedang dilakukan pengamanan. Dan di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Jagorawi, Cibubur kilometer, di tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 16 hingga kilometer 19 padat. Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 37.400 padat. Kemudian di Cikarang Pusat kilometer 39 hingga Karawang Barat kilometer 42 padat. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 29 hingga 26.980 ini padat. Dan di Tambun kilometer 22 hingga Bekasi Timur kilometer 15.400 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur satu kiri. Di ruas tol lainnya sahabat Sonora, tol MBZ dan di tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, hari Senin gak selamanya bikin bete kok. Kan kamu bisa seru-seruan nih sama Office Squad dan bestie kamu di Jakarta Fair Kemayoran yang bakal terus berlangsung sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Mau borong barang branded tapi tetap hemat? Langsung aja ya ke Gedung Pusat Niaga Lantai 3 karena ada zoning baru multi-brand store. Bayangin aja nih ya, semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada dari Lee Sport Market buat kamu yang suka olahraga dan pengen tampil stylish. Ada sepatu dan apparel olahraga dari Lee, Active Lab dari Juaraga hingga Lasona. Ditambah produk fashion dan lifestyle dari Arnold Palmer, Coach Caterpillar, Harajuku Outlet dan sampai Ken and Crew, diskonnya hingga 85%. Dari MAP nih sahabat Sonora, MAP aktif, kamu bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak sampai apparel olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok dan Skechers, Hoka dan masih banyak lagi. Diskonnya hingga 80%. Eits, jangan kelewatan juga nih ke Nusantara Pameran Apga. Di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari Makers, dari Erigo, ada juga dari Livera, Urban Exchange, Beleza dan brand-brand lokal ternama lainnya. Semua ada di multi-brand store Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran, dicatat ya. Selain belanja, di Jakarta Fair kamu juga bisa nonton konser setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti Four Rivers, kemudian ada Stand Here Alone dan Flowhatic hari ini ya, hari ini tuh catat tadi ya. Semoga besok ada juga, serta nih besok juga ada Malik and the Essential, Fabio Asher dan Him yang siap ngajak kamu nyanyi bareng setelah kamu ngelihat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tinggal lucu dan juga menggemaskan para maskot, marching band hingga bagi-bagi free bites. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, untuk Sabtu, Minggu, dan besok nih di hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

Masih nemenin Sahabat Sonora kira-kira 15 menitan lagi aja ya di MKM siang. Gak kerasa emang kalau sambil siaran, sambil nge-live gitu kan, tiba-tiba udah mau selesai aja programnya ya. Tentunya masih ada waktu ya, mungkin nanti memang betul tidak akan semuanya bisa terputar. Untuk Kak Wina Hakim ya, tadi minta lagunya Rizky Febian berjudul Alama yang featuring Adrian Khalif ya, sudah saya siapin. Kemudian dari warga yang sudah WhatsApp dari tadi nih ya, masuk ke WhatsApp Studio Sonora, ada Pak Daniel ya. Pak Daniel di Angke Jaya, Jakarta Barat, pengen dengerin Waiting for Your Love dari Stevie B ya. Sudah saya siapkan lagunya buat teman pendengar setia Sonora, semangat sehat selalu dan kru Sonora yang tugas. Terima kasih ya. Sudah saya siapin lagunya, jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora. Diana meminta kami memutar.

Masih nemenin Sahabat Sonora di menit-menit terakhir perjumpaan kita di Anda Meminta Kami Memutar ya. Dan kali ini saya mau puterin satu lagu. Ini nampaknya, oh sebenarnya satu lagu terakhir ya. Selepas Kau Pergi, tadi requestan dari Kak Sarman Putra, warga TikTok ya. Semoga masih nontonin ya siang hari ini, nemenin sore, menjelang sore yang sudah mulai hujan ya di kawasan Palmera. Selepas Kau Pergi dari Laluna untuk Sahabat Sonora semuanya.

Kalau sudah terdengar tune yang satu ini, sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM Siang, Anda meminta kami memutar, harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia sekali gitu ya mendengarkan siaran dari Radio Sonora dan sudah tentunya request lagu. Mohon maaf yang belum sempat terputarkan lagunya, bisa dicoba lagi nanti malam dari jam 8 sampai jam 10 malam di AMKM Malam. Akhir kata saya ucapkan selamat kembali beraktivitas setelah jeda makan siang. Tetap semangat, kita jumpa lagi di Sonora hari ini nanti sore. Tapi sesaat lagi saya masih punya Sonora update untuk Anda semua. Kali ini pamit dulu dari AMKM Siang. Keep happy and healthy all. Goodbye.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat hingga penutupan perdagangan sesi 1 siang tadi. Indeks saham tercatat tembus pada level 6.300-an dan berdasarkan data RTI Bisnis, indeks harga saham gabungan menguat 5,03% ke level 6.309. Tercatat tadi siang volume perdagangan sebanyak 33,25 miliar dengan nilai transaksi sebesar 17,20 triliun rupiah. Beralih ke berita selanjutnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan penerimaan negara bukan pajak kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hasil PNBP yang diserahkan dengan total sebesar 1.029 triliun rupiah. Penyerahan dilakukan di kantor BPA Kejagung RI Kebagusan Jakarta Selatan. Sebagai informasi, hasil dari PNBP itu meliputi hasil lelang Badan Pemulihan Aset di 2026, penelusuran aset terpidana kasus korupsi, hingga penelusuran aset tanah serta bangunan kosong.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Pernikahan Sang Tikus, dongeng dari Jepang. Dahulu kala, hiduplah keluarga tikus dengan bahagia di daerah pegunungan. Keluarga ini ada ayah tikus, ibu tikus, dan satu anak perempuan. Suatu hari, ayah dan ibu tikus berpikir, sudah saatnya mencarikan pasangan yang cocok untuk anak mereka.
3: Lihatlah, anak kita sudah besar. Sudah saatnya kita mencarikan suami yang cocok untuknya.
4: Betul, kita akan carikan dia lelaki yang paling baik dan kuat di dunia.
2: Keesokan harinya, mereka pergi mencari calon suami tersebut. Tapi tiba-tiba, ayah tikus melihat ke arah langit.
4: Aha, itulah suami yang cocok.
2: Ternyata, yang ditunjuk ayah tikus itu adalah matahari. Spontan, anaknya protes.
5: Itu terlalu panas, ayah. Coba carikan aku yang lain.
2: Ayah pun bertanya kepada matahari.
4: Oh, matahari. Apakah ada yang lebih kuat darimu?
5: Tentu saja ada. Awan bisa menutupiku dan menghalangi semua cahayaku.
2: Seketika itu juga, awan bergerak cepat melintasi langit.
4: Baiklah, kalau begitu anakku, kenapa kamu tidak menikahi awan saja?
5: Oh tidak, aku tidak bisa ayah. Dia itu terlalu gelap dan dingin. Coba carikan aku suami yang lebih baik, yang lebih kuat dan perkasa.
2: Karena ingin membahagiakan anaknya, ayah tikus lalu bertanya kepada awan.
4: Tolong beritahu aku awan, adakah yang lebih kuat darimu?
6: Tentu saja ada. Angin membuatku berpindah sampai ke ujung langit.
4: Wah, benar juga. Angin masih lebih kuat. Kamu bisa menikah dengannya.
5: Ah, ayah. Angin kan datang dan pergi sesuka hatinya. Dia pasti tidak setia.
2: Ayah tikus pun setuju, lalu berseru memanggil angin.
4: Oh, angin. Adakah yang lebih kuat darimu?
7: Tentu saja ada. Gunung tidak akan bergerak mau ada hujan dan badai sekalipun.
4: Ah, itu dia. Kamu bisa menikahi sang gunung.
5: Ayah, dia itu membosankan. Tolong carikan orang lain saja.
4: Ya ampun, nak. Ini lebih sulit dari perkiraanku. Kurasa tidak ada orang yang lebih kuat darimu ya?
8: Tentu saja ada. Ada seekor tikus muda yang sedang menggali di bawah lerengku. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengetikan dia.
2: Saat itu juga, seekor tikus muda yang tampan keluar dari sebuah terowongan di lereng gunung. Anak tikus pun tidak bisa berhenti melihatnya.
5: Wah, dia sangat sempurna.
7: Apakah kamu ingin tikus ini menjadi suamimu, nak?
4: Kurasa dia lebih kuat dari siapapun di dunia.
2: Maka kedua tikus itu pun menikah di bulan berikutnya. Lewat perjalanan panjang ini, ayah dan ibu tikus akhirnya menyadari bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan uniknya sendiri dan kebahagiaan sejati seringkali berada sangat dekat dengan kita.
1: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
9: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
10: Liputan Sonora.
11: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi, energi, investasi, pendidikan hingga ketenaga kerjaan. Selengkapnya, reporter Radio Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
12: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Pusat, di mana pertemuan kedua kepala negara tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Jerman di berbagai sektor, diantaranya mulai dari ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan hingga ketenaga kerjaan, di mana kedua pemimpin negara juga sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Steinmeier menjadi momen penting di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pentingnya hubungan Indonesia dengan Eropa serta berharap perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesian-Europe-Union atau CEPA dapat segera mencapai kesimpulan yang substantif. Presiden Prabowo Subianto juga berharap Jerman terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan manfaat konkret bagi kedua negara. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
13: Pertemuan hari ini kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman khususnya di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.
12: Ya baik, sahabat Sonora, di mana kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia ini berlangsung bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat kerjasama bilateral di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia, Jerman, dan kawasan Eropa. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
11: Baik Tito, terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan. Sahabat Sonora, kita beralih ke laporan lainnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak semua rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif. Selengkapnya Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
14: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dalam waktu dekat Pemprov Jakarta akan segera mengumumkan tarif baru Trans Jabodetabek. Meski demikian, Pramono menyebut tidak seluruh rute Trans Jabodetabek akan mengalami kenaikan tarif.
15: Dalam waktu segera akan segera diputuskan. Tapi saya juga ingin meluruskan sekali lagi bahwa yang Trans Jabodetabek tidak semuanya kemudian nantinya apa tarifnya itu naik. Kalau ada penyesuaian tentunya sama dengan Trans Jakarta.
14: Ya, sahabat Sonora, sementara itu untuk rute Bandara Soekarno-Hatta, Pramono menyebut peminatnya tinggi dari yang semula ditargetkan 2.000 penumpang per hari. Setelah beroperasi selama 3 bulan, penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih dari 2.000 penumpang dalam satu hari. Demikian Lea Muspro melaporkan, kembali ke studio.
10: Demikian Liputan Sonora.

0: informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Untuk pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Pancoran yang mengarah ke Cawang ramai lancar. Kemudian untuk arah sebaliknya yang datang dari Cawang akan menuju ke Pancoran ramai sekali oleh kendaraan, namun masih bisa bergerak dengan lancar. Sementara untuk jalan MT Haryono dua arah juga lancar. Dan harap perhatikan barang bawaan atau perlengkapan cuaca Anda, karena saat ini di sekitaran Tebet atau Pancoran tempat saya melaporkan cuacanya sudah mendung cukup tebal, sahabat Sonora. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju ruas jalan Medan Merdeka Selatan menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, di mana ada aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta. Selengkapnya, rekan Lili sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Selamat siang, saat ini berlangsung rekan-rekan atau konvoi mahasiswa Universitas Bung Karno yang akan menyampaikan aksi penyampaian pendapat mereka di sekitar Patung Kuda di kawasan Medan Merdeka Barat. Mereka datang dari kampusnya dan tadi sempat terhadang atau sempat diusahakan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka ke arah Patung Kuda oleh petugas kepolisian. Namun demikian mereka akhirnya bisa lepas dari penjagaan atau juga pengawalan pihak kepolisian yang ingin menghentikan mereka di Patung Tani. Dan saat ini iring-iringan mereka sudah memasuki ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menggunakan satu mobil komando dan mahasiswa-mahasiswi lainnya menggunakan kendaraan roda dua. Dan memang tadi ketika terjadi perdebatan di sekitar Patung Tani, arus kendaraan yang datang dari Menteng Raya yang akan menuju ke arah Patung Tani dalam keadaan merayap. Namun demikian saat ini berangsur-angsur kendaraan yang datang dari Menteng Raya menuju ke arah kawasan Tugu Tani atau juga melanjutkan menuju ke arah Gambir sudah bergerak ramai lancar. Sempat juga tadi yang datang dari Kebon Sirih menuju ke arah Patung Kuda atau Patung Tani maksud kami, arus kendaraan tadi sempat dalam keadaan cukup padat dan saat ini juga sudah bergerak ramai lancar. Namun demikian, bagi Anda yang akan melewati ruas jalan Medan Merdeka Selatan, saat ini arus kendaraannya dalam keadaan padat merayap karena iring-iringan mahasiswa dari Universitas Bung Karno atau UBK bergerak menuju ke arah Patung Kuda dan mereka berjalan sangat lamban sehingga mengganggu arus kendaraan yang berada di belakang mereka. Dan saat ini terjadi kepadatan di Medan Merdeka Selatan dan dapat kami sampaikan saat ini mereka baru sampai depan Balai Kota Jakarta. Tetap berhati-hati dan waspada bagi Anda yang tengah berkendara khususnya yang akan melintasi kawasan Monas atau tepatnya Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Timur. Cuaca sendiri di tempat kami melaporkan saat ini mendung. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar Fast Hit Sonora.
0: Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian yang dilepas Oktober tahun lalu, Adrian Khalif kini merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali. Melalui lagu ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan, baik itu hubungan romansa, hubungan pertemanan, ataupun juga keluarga, bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen untuk terus memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Lagu 2001 Kali cukup cepat menyedot perhatian banyak orang karena dalam waktu 2 minggu sejak dirilis, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 2 juta kali di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Adrian Khalif 2001 Kali.
2: Fresh Hit Sonora.

0: Perbarui daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Flash Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di tol dalam kota arah ke Slipi saat ini padat. Kepadatan sudah dimulai dari Semanggi sampai dengan Kompleks DPR Senayan. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau padat dari Slipi sampai Semanggi, di mana kepadatan di tol dalam kota ini disebabkan oleh volume peningkatan volume lalu lintas. Sementara itu untuk jalan Gatot Subroto yang arah ke Slipi juga terpantau padat dari Polda Metro sampai dengan Slipi. Penyebab kepadatan sendiri disebabkan oleh adanya kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung DPR. Walaupun skala aksinya sendiri kecil, melibatkan sekitar 30-an masa. Untuk arah sebaliknya juga terpantau padat dari Slipi sampai menjelang Semanggi imbas dari volume lalu lintas. Untuk cuaca sendiri masih rintik hujan sahabat Sonora, dan harap berhati-hati karena jalanan masih cukup basah. Demikian saat ini Cesar melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Polres Bogor akan menggelar rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way di Jalan Raya Puncak besok, Selasa 16 Juni 2026. One way digelar dalam rangka libur nasional untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto mengatakan sebanyak 96 personil polisi lalu lintas akan dikerahkan untuk bersiaga di sepanjang jalur Puncak. Untuk waktu penerapan one way akan dilaksanakan seperti hari libur biasanya. Beralih ke berita selanjutnya, tanggal 16 Juni 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Penetapan tersebut tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Merujuk penjelasan Kementerian Agama RI, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Karena itu pergantian tahun Hijriah sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki perilaku, serta menyusun harapan dan tujuan yang lebih baik pada tahun yang baru.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore, kembali menjumpai Anda kali ini di Sonora hari ini. Waktunya Olive nemenin sahabat Sonora semuanya ya untuk menghabiskan waktu di sore hari ini. Untuk sahabat-sahabat Sonora yang masih terus melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Walaupun hari kejepit ya, gak apa-apa ya, karena besok bisa lebih recharge lagi ya, karena masih ada satu hari jeda di minggu yang baru ini. Jadi baru masuk minggu, semangatnya baru, terus besok di recharge lagi ya. Semoga jadi lebih semangat buat nuntasin sisa pekerjaan, sisa kegiatan yang harus dituntaskan hari ini ya. Dan kalau sudah dalam perjalanan sore hari ini, boleh juga yuk sharing-sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Jangan lupa ya, WhatsApp ke 0812-122-9200. Tentunya sambil Radio Sonora akan terus menemani aktivitas Anda sore hari ini, dan juga informasi-informasi terupdate akan kami sharingkan juga, berita-berita terupdate dan juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin nemenin aktivitas sore Anda sore ini ya. Dan sahabat Sonora, ada topik juga nih yang nanti akan saya sharingkan, jadi jangan kemana-mana ya. Kita awali dulu Sonora hari ini dengan dua lagu yang menemani aktivitas sore Anda. Jadi enjoy.

Selain informasi lalu lintas, sahabat Sonora, saya punya informasi yang tak kalah penting, apalagi ini di jam-jam pulang kerja ya. Diharapkan untuk Anda mengantisipasi memang beberapa kepadatan karena hari ini memang berlangsung beberapa aksi unjuk rasa ya. Ini

0: Plus. Dan hingga sore hari ini tentunya kru-kru Sonora juga masih terus memantau pergerakan ya sahabat Sonora dari aksi penyampaian pendapat ini. Dan nanti kami akan update juga untuk Anda di mana saja titik-titiknya dan seperti apa pantauannya langsung dari lapangan ya. Sore hari ini sudah ada rekan Lili. Ya, rekan Lili sore hari ini sudah akan menginformasikan untuk Anda seperti apa pantauan dari sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan di sore hari ini, di mana aksi mahasiswa sore hari ini sudah ada ya di sekitaran Medan Merdeka Selatan. Pantauannya kita akan segera dengarkan langsung.
1: Liputan Sonora.
0: Baik, rekan Lili, silakan seperti apa pantauan dari penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat Patung Kuda, di mana mereka mengkritik program makan bergizi gratis atau MBG dan juga mengkritisi penurunan rupiah. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Hingga saat ini mahasiswa dari Universitas Bung Karno atau UBK masih menyampaikan aspirasi mereka di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan BSI Tower yang ada menjelang Patung Kuda. Dan aksi mereka seperti kita ketahui memang menyuarakan beberapa kritisi kepada pemerintah, diantaranya itu mengkritisi program makan bergizi gratis dan juga mengkritisi tentang melemahnya nilai rupiah yang dampaknya dapat menyengsarakan rakyat Indonesia. Sahabat Sonora, dalam orasi mereka juga pada orasi atau pada aksi unjuk rasa penyampaian pendapat pada sore hari ini memang berjalan dengan tertib. Dan tadi juga selain mahasiswa dari Universitas Bung Karno atau UBK, bergabung pula mahasiswa dari Universitas Tamrin dan beberapa elemen masyarakat atau elemen mahasiswa lainnya. Dan maka masih tertahan di sini karena memang sudah dipagar oleh petugas kepolisian agar mereka tidak bisa mencapai di Patung Kuda. Sementara itu untuk arus kendaraan yang datang dari arah kawasan Ridwan Ais atau juga dari arah Gambir saat ini masih belum bisa dilintasi yang akan menuju ke arah Patung Kuda karena masih berlangsung aksi unjuk rasa. Dan kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Medan Merdeka Timur atau juga dari kawasan Gambir dan dari arah Patung Tani saat ini diarahkan memasuki ruas Jalan Agus Salim untuk menuju ke arah Jalan Kebon Sirih. Dampaknya adalah saat ini di hadapan kami arus kendaraan dalam keadaan cukup padat, setidaknya dari arah Balai Kota hingga ke arah pertigaan Agus Salim ini yang akan menuju ke arah Kebon Sirih. Dan di Jalan Agus Salim juga dalam keadaan padat. Petugas kepolisian hingga saat ini masih berjaga di sekitar lokasi dengan sabar dan mereka juga mengawal aksi penyampaian pendapat ini agar berjalan dengan tertib dan damai. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo

0: Untuk sahabat dari Audi dan juga Nindi, dan untuk sahabat Sonora juga, Radio Sonora masih terus mengudara sore hari ini tentunya dengan beragam informasi terupdate. Kali ini informasi terupdate kami akan sampaikan untuk sahabat Sonora semuanya ya, terutama sore hari ini masih berlangsung beberapa titik aksi penyampaian pendapat, dan untuk mengetahui juga ya seperti apa informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini saya juga sudah menerima informasi lengkap, kita akan terhubung langsung dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya Aibda Yogi Supono. Selamat sore Aibda Yogi, silakan dengan informasi Anda.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mbak Olif. Untuk pantauan yang pertama, imbas agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran depan gedung DPR MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, yang mengarah ke arah Slipi, ada ketersendatan arus lalu lintas sore ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan saat ini juga masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Ben Hill, dan saat ini masih ada pengalian arus di seputaran, tepatnya di seputaran Semanggi yang mengarah ke arah seputaran HI. Saat ini ada pengalian arus di seputaran Ben Hill. Lalu lintas untuk roda 2 dan roda 4 dibelokkan ke kiri menuju ke arah jalan Raya Ben Hill, terutama agar pengendara tetap mengantisipasinya. Dan begitu juga untuk seputaran wilayah Semanggi Bawah yang menuju ke arah Ben Hill atau HI, saat ini dialihkan menuju ke arah Slipi agar pengendara menghindari seputaran Jalan Sudirman Tamrin karena masih ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran depan halte Ben Hill dan depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan untuk pantauan lainnya sore ini, imbas galian proyek PDAM masih ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah seputaran Pasar Rebo, dan satu lagi tepatnya depan Asrama Tanjung Aspol Tanjung Timur TB Simatupang yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus pulang kantor sore ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya sore ini, untuk di seputaran proyek infrastruktur sudah, tadi satu lagi di seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini galian saluran air, ada ketersendatan untuk arus pulang kantor, terutama dari seputaran Lubang Buaya yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede Bekasi Kota, ini ada galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 15 Juni, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan tambahan untuk pelayanan SIM dan STNK serta BPKB besok hari Selasa 16 Juni 2026 pelayanan tutup dalam rangka libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 dan akan buka kembali Rabu 17 Juni 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih Aibda Yogi untuk informasi selengkapnya. Untuk sahabat-sahabat Sonora, tadi sudah ada beberapa titik kepadatan yang perlu diantisipasi, baik itu karena sudah kepadatan lalu lintas, volume kendaraan, maupun beberapa titik masih terjadi aksi penyampaian pendapat ya. Tadi kalau boleh sedikit saya rangkumkan, sekedar reminder dari sekitaran Ben Hill, Sudirman, ini harap diantisipasi ya untuk sahabat-sahabat Sonora, mungkin bisa mencari jalur-jalur alternatif. Kami juga akan terus mengudarakan update terbarunya untuk Anda.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami mengupdate dulu untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Semanggi ke Slipi, dan dari Angke sampai dengan Pluit terpantau padat. Sebaliknya Kuningan ke Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar di kedua arah. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci dan dari Kunciran sampai dengan Kembangan, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya ramai lancar tersendat di sekitaran rest area kilometer 13. Tol Jagorawi ramai lancar kedua arah, tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar tersendat menjelang kilometer 37400 saja imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya, arah Jakarta padat dari Cikarang sampai dengan Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan di Cibitung kilometer 26900 dan di Bekasi Timur kilometer 15400 yang mengarah Jakarta. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

Sonora, sore hari ini tentunya beragam informasi terupdate masih akan terus kami sajikan untuk sahabat Sonora semuanya, termasuk informasi dari aksi penyampaian pendapat yang sore hari ini masih berlangsung. Untuk mengetahui seperti apa sore hari ini pantauannya langsung dari sekitaran patung kuda Monas, sahabat Sonora, sudah ada rekan Lili yang akan menyampaikan. Ya, sahabat Sonora, kami masih menunggu untuk tersambung dengan rekan Lili di sore hari ini. Tentunya untuk sahabat Sonora semuanya yang sudah akan melanjutkan perjalanan sore hari ini pulang dari berbagai rutinitas ya, pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan sore hari ini, tentunya harap berhati-hati dan terus mendengarkan siaran dari Radio Sonora untuk mengupdate titik-titik mana saja yang sebaiknya dihindari, antisipasi kepadatan lalu lintas ya di sore hari ini, tentunya masih akan terus kami hadirkan bagi Anda. Dan sahabat Sonora, kali ini Pusat Informasi Radio Sonora tentunya masih akan terus menghubungi seperti apa pantauan di sore hari ini. Nampaknya lainnya masih cukup sibuk ya sahabat Sonora, mengingat aksi penyampaian pendapat ini masih terus berlangsung hingga sore hari ini. Namun sahabat Sonora, kami akan terus mengupdate. Kali ini informasi kami hadirkan dari Pusat Informasi Radio Sonora yang sudah menghimpun untuk Anda. Terkait aksi unjuk rasa ini, memang ada beberapa rute pengalihan Transjakarta, sahabat Sonora. Di sore hari ini, beberapa rute Transjakarta yang melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan memang mengalami pengalihan dampak dari unjuk rasa di sekitaran Bundaran Patung Kuda ya, atau Bundaran Air Mancur ya, biasa dikenal. Ada rute 5C ini dialihkan ya, tidak melayani halte Balai Kota. Kemudian koridor 2 Pulau Gadung Monas juga tidak melayani halte Balai Kota hingga Gambir 2. Kemudian di koridor 1 Blok M Kota juga tidak melayani halte Polda Metro dan Monas. Rute 7F Kampung Rambutan Juanda tidak melayani halte Balai Kota. Dan di rute 1B, 1F juga tidak melayani bus stop DPR MPR. Juga ada titik penyampaian unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Ada rute SH2 yang melayani Bandara Soekarno-Hatta Blok M juga tidak stop atau tidak berhenti di depan gedung DPR MPR. Begitu juga di rute 8N Kebayoran Petamburan via Asia Afrika mengalami pengalihan rute. Arah Petamburan tidak melayani bus stop DPR MPR 1 dan DPR MPR 2.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro, utama, dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani Karim, mengklaim investor Amerika Serikat mendominasi pembelian obligasi global Danantara. Untuk informasi selengkapnya atau berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia itu Rosan Ruslani mengklaim bahwa minat investor terhadap penerbitan obligasi dolar Amerika Serikat atau global bonds Danantara didominasi oleh investor asal Amerika Serikat, di mana penerbitan surat utang tersebut mencatat puncak pemesanan hingga 4,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan tingkat kupon 5,35% untuk obligasi tenor 5 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2031 serta 5,95% untuk tenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2036, di mana menurut Rosan, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar untuk kedua tenor obligasi tersebut. Pada obligasi tenor 5 tahun, investor Amerika Serikat menyerap sekitar 38%, disusul Eropa dari Timur Tengah sebesar 41% serta Asia 21%. Sementara untuk tenor 10 tahun, investor Amerika Serikat mendominasi hingga 52%, diikuti Eropa dan Timur Tengah 31%, serta Asia 17%. Rosan menilai tingginya minat investor Amerika Serikat menunjukkan kepercayaan pasar global terhadap prospek ekonomi Indonesia dan Danantara. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani.
3: Kurang lebih selang 5 tahun itu 38% tuh dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia. Itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya. Justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Rosan juga menambahkan komposisi investor kali ini berbeda dari penerbitan obligasi Indonesia pada umumnya yang biasanya lebih banyak diminati investor Asia. Menurut Rosan, dominasi investor Amerika Serikat dalam penerbitan global bonds Danantara menjadi sinyal positif terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Bahkan sejumlah investor menyampaikan ketertarikan apabila Danantara kembali menerbitkan obligasi dengan tenor yang lebih panjang hingga 30 tahun. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.
5: Selamat sore Sabu Sonora. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan total daya tampung sebanyak 245.980 murid baru dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Daya tampung tersebut mencakup sekolah negeri atau SPMB bersama hingga program sekolah swasta gratis. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan sekolah negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga, di mana melalui kerjasama dengan sekolah swasta, akses pendidikan diharapkan semakin luas. Beralih ke berita selanjutnya, mulai hari ini PT Kereta Api Indonesia melakukan penyesuaian jadwal perjalanan LRT Jabodetabek, khususnya pada jam sibuk di pagi hari. Penyesuaian ini dilakukan melalui penambahan frekuensi untuk mengakomodir tingginya mobilitas masyarakat pengguna transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Manager of Public Relations LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan dengan penyesuaian tersebut LRT Jabodetabek tetap mengoperasikan sebanyak 430 perjalanan setiap hari kerja.
4: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, sore hari ini tentunya update dari seputar titik-titik aksi penyampaian pendapat masih akan kami teruskan untuk Anda. Dan di sore hari ini sudah ada kru Sonora, ada rekan Lili yang akan siap dengan laporan pantauannya. Selamat sore, rekan Lili.
1: Selamat sore, Oli. Selamat sore, Sahabat Sonora.
0: Baik, rekan Lili saat ini sedang berada di sekitar mana dan seperti apa pantauan di lokasi?
1: Ya, baik. Terima kasih, Olive. Sahabat Sonora, saat ini kami masih berada di ruas jalan Medan Merdeka Selatan. Dan aksi penyampaian pendapat yang disampaikan oleh masa dari Universitas Bung Karno dan juga bergabung juga tadi ada mahasiswa dari kampus Tamrin, Universitas Tamrin maksud kami, masih berlangsung di jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di samping BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, dekat dengan patung kuda. Dan agenda penyampaian pendapat ini seperti telah kami sampaikan juga adalah mengkritisi program pemerintah, yaitu masalah program MBG dan juga mengkritisi tentang pelemahan rupiah yang semakin hari semakin melemah ini. Dan saat ini masih mahasiswa berada di sekitar lokasi dan tempat sebentar tadi tempat beristirahat, dan sebelumnya juga dalam aksi mereka yang berjalan cukup lancar ini tadi sempat diwarnai beberapa insiden, diantaranya itu penyalaan kembang api asap yang tadi sempat dinyalakan oleh mereka. Namun ketika akan menyalakan ban atau membakar ban di sekitar lokasi ini berhasil digagalkan oleh petugas keamanan, dan petugas keamanan menyita dua ban motor yang ada atau yang mereka bawa dan juga menyita bahan bakar yang akan mereka siram ke ban tersebut. Namun demikian memang tadi sempat terjadi insiden kecil karena mahasiswa tampaknya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian karena mereka memang ingin menyalakan ban di sekitar lokasi dan berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian. Namun pada umumnya penyampaian pendapat ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ketika kami sampaikan tadi sempat beristirahat karena mereka tampaknya menyampaikan akan meminta untuk terus maju untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun demikian petugas kepolisian tidak bergerak dari posisi mereka, dan saat ini pagar atau barikade pagar yang mereka lakukan, yang mereka buat masih berdiri kokoh di sekitar lokasi dan tidak bergerak sama sekali. Dan sahabat saudara, kami lihat saat ini kendaraan di Jalan Agus Salim dari arah Medan Merdeka Selatan yang akan menuju ke arah Kebon Sirih dalam keadaan sangat padat. Dan kendaraan Medan Merdeka Selatan yang datang dari arah Gambir yang akan menuju ke arah Patung Kuda memang belum bisa melintas karena masih ada aksi dan mereka dialihkan, kendaraan-kendaraan dialihkan menuju ke Jalan Agus Salim, sehingga saat ini Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Tani atau juga dari kawasan Gambir dalam keadaan cukup padat di Medan Merdeka Selatan. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Patung Kuda arus kendaraan yang akan menuju ke arah kawasan Gambir masih ditutup oleh petugas kepolisian, dan petugas kepolisian hingga saat ini masih mengawal aksi mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Tamrin agar tetap berjalan lancar. Demikian Olive dan sahabat Honora.
0: Baik, rekan Lili, selain ya, Jalan Medan Merdeka Selatan, apakah tampak juga dari pantauan Anda saat ini ruas jalan lain yang cukup terimbas dari aksi unjuk rasa tersebut, adanya pengalihan lalu lintas di lapangan seperti apa?
1: Ya, saat ini kami lihat kendaraan yang di ruas jalan Medan Merdeka Barat masih bisa mengalir yang akan menuju ke arah Jalan Muhammad Husni Tamrin. Namun yang untuk arah sebaliknya kami kurang begitu terlihat tekanan oleh, namun dari arah Budi Kemuliaan arus kendaraan juga memasuki ruas jalan Medan Merdeka Barat maupun juga berputar menuju ke arah Tamrin. Dan saat ini kami lihat kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Patung Kuda menuju ke atau memasuki ruas jalan Muhammad Husni Tamrin tampaknya saat ini dalam keadaan cukup padat, rekan Olive.
0: Baik, terima kasih rekan Lili. Dan untuk layanan dari bus Transjakarta di lapangan apakah masih berjalan ataukah sudah tidak tampak di pantauan?
1: Beberapa saat yang lalu Transjakarta masih ada di sekitar lokasi itu yang datang dari arah kawasan Patung Kuda atau juga dari arah Patung Tani maksud kami, atau juga dari Gambir berputar arah juga di lokasi ini hingga ke arah halte Balai Kota, namun saat ini sudah tidak tampak lagi rekan Olive Transjakarta yang melintas.
0: Baik, terima kasih rekan Lili. Selamat kembali melanjutkan tugas. Tetap berhati-hati. Itu tadi sahabat Sonora. Wawancara kami bersama rekan Lili yang berada langsung di lokasi aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, khususnya di sekitaran Patung Kuda, di mana aksi unjuk rasa hingga sore hari ini masih berlangsung, dan kepadatan lalu lintas juga terjadi di sekitaran lokasi, sehingga Anda mungkin bisa mengantisipasi untuk menghindari ruas-ruas jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, dan juga yang menuju ke arah Tamrin.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora masih menganggap urusan sertifikat tanah itu ribet. Sekarang nggak lagi, karena ada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Lewat satu aplikasi ini, kamu bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Nggak cuma itu, kamu juga bisa memantau status pengajuan secara langsung dari smartphone, melihat data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Kalau suatu saat perlu datang ke kantor pertanahan, kamu juga bisa booking antrian secara online. Jadi nggak perlu repot antre lama. Praktis, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Yuk download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun agar semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, revitalisasi Pasar Muara Karang, Jakarta Utara mencapai 75% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Untuk berita selengkapnya, akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Project Director Proyek Revitalisasi Pasar Muara Karang Jakarta Utara, Luki Ismayanti mengatakan progres pembangunan Pasar Muara Karang Jakarta Utara mencapai 75% dan ditargetkan dapat beroperasi pada bulan Agustus 2026. Ia merinci Pasar Muara Karang memiliki 6 lantai dengan peruntukan bervariasi, termasuk ada fasilitas sport hall yang bisa diakses masyarakat umum dan juga disewakan.
3: Proses pembangunan pasar ini sudah mencapai progres 75%. Kita targetkan untuk bisa beroperasi itu di bulan Agustus tahun ini. Ini ada 6 lantai, jadi satu lantai pertama itu untuk kebutuhan fasilitas parkir, kurang lebih ada 95 lot parkir. Kemudian lantai 2, posisi kita sekarang ini untuk los basah dan kios emas. Nah, untuk lantai 3 dan 4 itu untuk kios kering. Peruntukannya bisa untuk apotik, baju, gitu ya, karena memang kios-kios kering. Nah, lantai 5 itu untuk food court. Nah, lantai 6 itu ada sport hall yang...
2: Ya, sahabat Sonora, Luki menjelaskan saat ini okupansi pasar sudah mencapai 67% dari total 384 unit kios. Demikian, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami melengkapi informasi Anda. Kali ini ada update informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasi yang kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Semanggi ke Slipi, dan dari Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya, dari Senayan menuju Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci dan dari Kunciran sampai dengan Kembangan imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, ramai lancar tersendat di res area kilometer 13. Tol Jagorawi ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek lancar tersendat menjelang 37400. Kilometer 37400 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya mengarah Jakarta, padat dari Cikarang sampai dengan Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan di Cibitung kilometer 26900 dan Bekasi Timur kilometer 15400 arah Jakarta. Tol Layang MBZ dan tol Purbalenyi terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora, manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, hari Senin gak selamanya bikin bete kok. Kan kamu bisa seru-seruan bareng Office Squad dan Bestie kamu di Jakarta Fair Kemayoran yang bakal terus berlangsung sampai 12 Juli 2026. Mau borong barang branded tapi tetap hemat? Langsung aja ke gudang Pusat Niaga lantai 3 karena ada zoning baru multi brand store. Bayangin aja semua brand favorit kamu kumpul jadi satu tempat. Ada dari Lee Sport Market buat kamu yang suka olahraga dan pengen tampil stylish, ada sepatu dan apparel olahraga dari Lee, Active Lab, Juaraga, kemudian ada dari La Sona juga. Ditambah produk fashion dan lifestyle dari Arnold Palmer, ada dari Katz, Caterpillar, ada dari Harajuku Outlet, sampai Ken and Crew, diskon hingga 85%. Dari MAP Active, kamu bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai dengan aparel olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skecher, Hoka, dan masih banyak lagi. Diskonnya nih hingga 80%. Eits, jangan sampai kelewatan juga ke Nusantara Pameran APGA. Di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari makers Erigo, Lee Fiere, Urban Exchange, Beleza, dan brand-brand lokal ternama lainnya. Semua ada di Multi Brand Store Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Selain belanja di Jakarta Fair, kamu juga bisa nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti Forever, kemudian ada Stand Here Alone dan Flow Hantik. Hari ini loh, dan besok ada Malik and Essential, Fabio Asher, dan Him yang siap ngajak kamu nyanyi bareng setelah kamu ngelihat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand. Dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot, marching band, hingga bagi-bagi free buys. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu Minggu dan besok nih khusus di hari libur nasional, Jakarta Fair tetap buka loh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan deh beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
2: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Sobat Sonora, Polda Metro Jaya menegaskan akan mendukung hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Meski demikian, Polda Metro Jaya menghimbau massa untuk mematuhi aturan yang ada. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menghimbau massa aksi menyampaikan pemberitahuan maksimal 3 kali 24 jam kepada peserta aksi untuk melapor agenda demokrasi yang bakal dilakukan. Dan hal ini dilakukan agar polisi bisa menyusun rencana pengamanan unjuk rasa termasuk rekayasa lalu lintas. Dan sahabat Sonora, tentunya kami masih hadir untuk menginformasikan beragam hal ya terkait sore hari ini masih berlanjut ya untuk aksi unjuk rasa. Kali ini sudah ada pantauan juga lalu lintas dari sekitaran Medan Merdeka Selatan. Silakan rekan Lili.
1: Baik Olive, terima kasih. Sahabat Sonora, aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bung Karno dan Universitas Tamrin di Jalan Medan Merdeka Selatan pada pukul 17 lewat 10 menit yang lalu sudah berakhir, dan walaupun sudah berakhir ada beberapa mahasiswa dan juga rekan-rekan media yang masih berada di sekitar lokasi. Dan barikade atau jalan di Medan Merdeka Selatan yang akan menuju ke arah Patung Kuda hingga saat ini belum dibuka. Kendaraan-kendaraan di Medan Merdeka Selatan yang datang dari arah Jalan Rituan Rais atau dari kawasan Patung Tani dalam keadaan padat merayap yang akan menuju ke arah Jalan Agus Salim, karena memang Medan Merdeka Selatan yang akan menuju ke arah Patung Kuda belum dibuka dan kendaraan dialihkan menuju Jalan Agus Salim, kemudian menuju ke arah Jalan Kebon Sirih. Sementara itu di arah sebaliknya saat ini kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Patung Kuda, bundaran Patung Kuda yang akan menuju ke arah kawasan Gambir di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini sudah dibuka dan tampak kendaraan yang melintas sangat ramai sekali namun masih berjalan dengan lancar. Tetap berhati-hati dan bersabar bagi Anda yang saat ini masih berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili untuk pantauan yang disampaikan. Sahabat Sonora, lanjut lagi kami terima untuk informasi lalu lintas dari Pak Sito sore hari ini di Jalan Raya Pasar Minggu dari Jalan Duren 3 Selatan, traffic light Jalan Kalibata Raya Taman Makam Pahlawan tersendat di lampu merah arah sebaliknya yang ke Pasar Minggu pada Pasar Minggu ini juga cukup padat merayap di sore hari ini. Cuacanya mendung dan sahabat Sonora, saya undang Anda juga sampaikan informasi jika Anda tengah dalam perjalanan sore hari ini, boleh ya. Sambil WhatsApp di 0812 122 9200.

Kalau Amy Winehouse nanya, will you still love me tomorrow? I will love you, Sobat Sonora, forever. Pokoknya ya, karena kami akan selalu menemani Anda. Tentunya walaupun saya cinta banget ya sama sahabat Sonora, tapi saya harus pamit sahabat Sonora, karena saya udah diusir sama penyiar yang akan datang ya. Sudah dengan narasumber lengkap di studio ini, artinya Sonora hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Tapi siaran dari Radio Sonora akan terus menemani Anda. Setelah ini akan ada Health Corner ya, bersama Dr. Santi dan juga rekan Wicak yang akan membantu. Jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Sahabat Sonora, update dari gelaran Pesta Bola 2026 di mana pemain depan asal Spanyol Lamine Yamal dipastikan fit untuk bermain di laga perdana Spanyol melawan Cape Verde. Namun Yamal belum bisa langsung menjadi starter. Yamal datang ke Pesta Bola 2026 dengan kondisi yang tidak fit karena cedera paha yang didapat di pertengahan April lalu. Kabar baik untuk Spanyol adalah kondisi Yamal Lamine perlahan membaik dan diklaim sudah bisa main saat Spanyol bertemu Cape Verde di Atlanta Stadium pada Senin malam nanti, atau Selasa dini hari pada laga pertama di Grup H. Beralih ke tim Belanda, sahabat Sonora, yang memang kehilangan 3 poin di depan mata saat bertemu Jepang semalam, tapi The Oranje setidaknya bisa memperpanjang catatan tidak terkalahkan di Pesta Bola. Meski gagal menang kontra Jepang, Belanda setidaknya bisa tersenyum karena catatan tidak terkalahkannya di Pesta Bola, alias masih bertahan sampai 13 pertandingan beruntun. Terakhir kali Belanda tumbang di luar adu penalti adalah saat kalah 0-1 dari Spanyol di final gelaran edisi 2010.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat malam sahabat Sonora. Kita sekarang kalau sudah masuk di jam 6 sore, ketemu di Health Corner bersama Sony Wicaksono. Tentu saja akan ditemani bersama Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Kita sapa dulu Dr. Santinya ya. Dokter, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang mendengarkan atau sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Aduh, sayangnya sekarang lagi kurang sehat dok. Suara
2: iya.
1: Saya bindeng, kedengeran ya bindeng ya?
2: Enggak sih, biasa aja. Soalnya kalau saya bilang iya ntar minder gitu kan.
1: Soalnya biasanya saya tuh setiap malam sebelum tidur suka minum susu dok. Mm-mm. Ini udah beberapa minggu absen. Jadi ngerasa kayak ada yang kurang gitu.
2: Kan baru tanggal 15.
1: Dompetnya tahu sendiri kan bensin naik segala macam.
2: Oh pasti kalah taruhan ya.
1: Jadi jangan dong.
2: Oh enggak, jangan ya.
1: Kan
2: ya,
1: ekonomi
3: bandar.
2: Ekonomi, oh dia bandar
1: sekarang, ekonomi sekarang kan lagi ini jadinya. Itu yang setiap hari minum susu jadinya absen, jadi kayak merasa ada yang kurang gitu loh. Kesehatan tuh padahal gak ngaruh juga sih ya.
2: Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna.
1: Oh iya ada susunya ya.
2: Dianggap sempurna kalau udah minum susu. Tapi kalau sekarang susu itu merupakan salah satu pilihan aja, bukan gitu. Penyempurna.
1: Bukan kewajiban sekarang tuh ya.
2: Enggak, sunah aja.
1: Even ketika ditelaah,
2: boleh diminum boleh tidak.
1: Even ditelaah dari sisi kesehatan juga gitu. Maksudnya
2: iya.
1: Bisa di replace atau bisa gak diminum
2: bisa.
1: Juga
2: Jadi tidak harus diminum. Tapi bukan berarti itu jelek.
1: Iya,
2: hanya
1: iya.
2: Kalau kamu membutuhkan dan kamu tidak mengalami intoleransi terhadap laktosa,
1: yep.
2: Tidak ada alergi,
1: mm-mm.
2: dan suka,
1: mm-mm.
2: ya silakan diminum.
1: Yeah.
2: Tapi kalau seandainya kamu punya alergi terhadap susu atau kamu punya intoleransi terhadap laktosa,
1: mm-mm.
2: atau mungkin gak suka, ada beberapa orang yang gak ada masalah sih dengan kesehatannya, boleh minum susu tapi
1: boleh.
2: Baunya gak enak gitu kan, selalu ada aja kan.
1: Emang
2: atau
1: ada.
2: Yang rasanya gak enak gitu, ada ada beberapa teman saya nih, pengalaman pribadi, kalau disuruh minum susu ketika hamil gitu ya, minum susu itu gak mau, karena memang gak pernah minum susu dari kecil karena baunya gak enak. Ya gak apa-apa, kalau dulu dianggapnya gak sempurna, tapi kalau sekarang gak apa-apa, diganti aja dengan sumber protein yang lain, dengan sumber kalsium yang lain, gak ada masalah.
1: Sebenarnya kalau kita bahas susu sebenarnya udah pernah dibahas ya waktu itu. Ya udah cukup lama ya, bisa ditonton lagi di YouTube. Tapi cuma sekarang yang menarik perhatian kami adalah karena sekarang ini susu udah banyak diolah, dicampur dengan bahan lain dok. Jadi minuman kekinian lah.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Sekarang susu pakai di menggantikan santan juga loh untuk bikin soto.
1: Oh iya. Ada susu apa?
2: Banyak.
1: Soto susu.
2: Iya, banyak.
1: Nah, itu kan macam-macam tuh olahannya. Ada yang juga dicampur pakai apalah?
2: Kopi lah
1: yang paling sering ya kan.
2: Yang paling umum ya.
1: Nah, ini harus jadi perhatian juga buat kita supaya bisa tetap aman mengonsumsi minuman berbahan susu ya yang dicampur dengan olahan-olahan lain dok. Dari sudut pandang kesehatan gimana nih dokter melihat sebenarnya susu ini ketika di kalau minuman susunya aja kan memang bagus ya kan,
2: yeah.
1: Banyak protein dan segala macam. Tapi ketika sudah dicampur oleh bahan-bahan lain, apakah gimana? Apakah masih tetap sehatkah?
2: Sebenarnya agak susah dikatakan karena secara pasti tidak pernah ada sebuah makanan yang benar-benar jelek atau sebuah makanan yang superfood benar-benar bagus gitu.
1: Yep.
2: Karena selalu tergantung kamu butuh atau enggak.
1: Okay.
2: Sama kayak teh manis. Banyak orang yang musuhin teh manis
1: karena
2: ya
1: gula
2: kan?
1: Ya kan?
2: Karena gula pasir, mm-hmm. gitu. Tapi pada saat kamu di UKS pasti ada teh manis, coba. Nah,
1: kemarin minggu lalu tuh saya baru tahu
2: kan?
1: Faktanya kan ternyata teh manis itu berguna kalau lagi pusing.
2: Gula darahnya turun bukan
1: turun.
2: Ada gejala-gejala yang dialami yang disebabkan oleh gula di dalam darah turun.
1: Contohnya kayak
2: pertolongan
1: pusing,
2: pertamanya
1: ya?
2: Yang paling cepat gula pasir.
1: Which is ada di teh manis.
2: Iya, tapi tidak semua orang boleh mengkonsumsi gula pasir kalau dia nggak butuh.
1: Berarti termasuk susu
2: pun begitu.
1: Susu yang banyak gula juga bisa dibutuhkan kalau orangnya gulanya rendah.
2: Drop.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau nggak ngedrop, susu sendiri sebetulnya di dalam susu itu udah ada gulanya.
1: Ada gula, which is
2: namanya
1: sukrosa.
2: Enggak, laktosa.
1: Laktosa.
2: Laktosa itu di dalam tubuh kita dipecah menjadi galaktosa dan glukosa.
1: Glukosa. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih ya.
2: Iya.
1: Nah, ini banyak nih minuman susu yang viral di medsos dengan tampilan dan rasa yang menarik ya. Kalau menurut dokter nih, apakah masyarakat sudah cukup memperhatikan? Karena kan biasanya asal ini aja ya, asal

0: yang kopi ditambah dengan air, diencerkan dengan air. Kenapa? Karena di dalam susu ada lemak susunya yang bisa membuat si gejala-gejala GERD itu tambah parah. Jadi udah ada kafein dari kopinya ditambah dari susunya, jadi double parahnya. Tapi untuk beberapa orang gak jadi masalah. Jadi tergantung kamu tahan atau tidak gitu. Terus bisa juga dicampur dengan teh. Tapi kalau dicampur dengan teh, susu dicampur teh, biasanya kan ada temennya, jarang yang cuma teh sama susu. Biasanya kan dikasih bobanya, dikasih jelinya, dikasih sirup, gitu kan, dikasih flavor, dikasih kental manis,
1: ada tuh yang
0: dikasih
1: teh creamer, cuman susu doang,
0: jarang.
1: Biasanya kental manis sih yang paling sering sih.
0: Nah, tambahan-tambahannya itu beberapa mungkin bisa dikategorikan sebagai cukup baik, cukup aman, tapi beberapa berbahaya.
1: Nah, karena minuman susu yang viral kekinian ini tuh saya sering menemukan itu dicampurnya kental manis, kalau sama apa? Boba, which is itu kan gula juga ya.
0: Boba itu kan dari tepung. Di dalamnya kan juga ada gulanya. Udah ditambah kental manis, susu sendiri udah manis, ditambah lagi bobanya, terus ditambah lagi biasa kan dikasih jelly-jelly. Jelly-nya pun dibuatnya kan pakai gula gitu. Gitu kan. Terus kadang-kadang di atasnya beberapa suka ditaburin lagi meses, ada yang ditaburin kental manis gitu. Jadi benar-benar minuman itu full dengan gula gitu. Itu harus hati-hati. Belum lagi kalau misalnya dia punya anemia. Kalau dia punya anemia, maka ketika dia mengkonsumsi susu ditambah dengan teh atau susu ditambah dengan kopi, itu penyerapan zat besinya akan menurun drastis.
1: Zat besi yang ada di susunya?
0: Zat besi yang ada di makanan yang dia makan. Nah, harus hati-hati. Jadi gak semua orang bisa dengan aman minum teh, gak semua orang bisa dengan aman minum susu atau dengan minum kopi gitu. Jadi, tapi bukan berarti tidak aman. Jadi kamu harus tahu dirimu, harus tahu kondisimu, dan harus tahu kamu alergi atau tidak, butuh atau tidak.
1: Sekarang aja yang jadi masalah adalah saya deh ya, yang alhamdulillahnya gak ada gangguan kesehatan apa-apa. Melihat minuman-minuman susu yang viral itu pun kayak ngeliatnya, waduh, banyak banget gulanya ya,
0: manis banget lagi.
1: Itu bagi saya yang udah yang gak ada gangguan kesehatan gitu, saya pun ragu-ragu, apalagi yang ada.
0: Maksudnya apalagi kalau diabetes.
1: Aduh, itu dia.
0: Ya kan, dan sialnya lagi kalau kita minum minuman yang manis, yang berasal manisnya itu dari gula, dari sirup, dari kental manis, itu terjadilah yang namanya sugar crash.
1: Masih ingat gak? Nah, di segmen selanjutnya aja mungkin ya. Kalau kebanyakan minuman yang mengandung gula, ya kan, itu bisa berpotensi kena yang namanya sugar crash. Apa itu sugar crash? Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya, masih di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Kita masih di Health Corner bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi. Kita lagi bahas soal susu, tapi on another level. Kita bahasnya susu kekinian yang viral nih ya. Kita absen dulu, Dok. Mungkin Dok San belum begitu ngeh apa aja yang lagi viral ya. Yang pertama nih yang sering sekarang adalah es sticky milk, Dok.
2: Aku pikir bolu ketan itu yang lagi viral lainnya.
1: Sticky milk tuh ini dari Thailand ceritanya. Jadi itu tuh susu bubuk biasanya, terus dicampur nah kental manis, terus dikasih full cream juga. Nah itu sticky milk. Biasanya ada mango, ada campuran mangonya juga.
2: Cairan sih gitu bentuknya.
1: Ada juga Korean strawberry cheese milk. Beuh,
2: apalagi tuh. Dr. Santi nggak suka minuman manis, jadi agak
1: ini apa itu? Ini susu, terus pakai selai strawberry asli sama krim keju biasanya. Makanya namanya cheese milk loh. Terus udah gitu ada juga yang populer nih, matcha cream cheese. Itu minuman matcha terus dikasih susu, dikasih topping-topping lain-lain lah, ya kan. Ada juga brown sugar boba fresh milk, tahu ya, susu dicampur boba. Ya, sama yang paling masih jadi favorit itu ya es kopi susu itu tadi.
2: Iya.
1: Ya. Gimana setelah mengabsen tadi, Doksa mendengar nama-nama aneh itu?
2: Kayaknya nama-nama aneh itu dari mendengar ingredientnya aja. Itu udah, itu gulanya, astaga. Ingat ya, bukan nggak boleh. Tapi tergantung orangnya, kamu butuh atau tidak. Kalau misalnya kerjaannya kayak Mas Sony, cuman duduk, nggak banyak gerak gitu, terus nggak pernah olahraga, itu kalorinya nanti dibakarnya lewat apa?
1: Tapi kan masalahnya, kita kan punya batasan harian gula ya, Dok ya.
2: 50 gram
1: nah,
2: per 24 jam.
1: Itu
2: bukan anjuran ya, tapi batasan yang dianggap masih aman lah.
1: Nah, 50 gram untuk semua panganan yang kita masukkan ke mulut.
2: Makanan dan minuman.
1: Sementara tadi kan yang saya sebutkan susu dicampur kental manis, dicampur boba, dicampur apa itu udah berapa tuh kan? Itu bisa rata-ratanya berapa kalau dokter taksir? Yang tadi yang saya sebutkan misalkan
2: 40 gram?
1: Serius? Dalam satu kemasan gitu?
2: Rata-rata minuman kekinian itu antara 25 sampai 45 gram gulanya.
1: Paling kecil 25.
2: Satu gelas, iya.
1: 25 gram aja udah makan setengahnya dari batas aman harian.
2: Belum lagi nanti kalau jajan bakso gitu kan, pakai saus tomat 1 sendok, saus sambal 1 sendok. Itu 1 sendok saus itu gulanya kira-kira 3/4 sendok teh.
1: Wah.
2: Itu kira-kira 3 gram, 3 sampai 3,5 gram.
1: Ya sebegitu.
2: Jadi kalau 1 sendok saus tomat, 1 sendok saus sambal udah sekitar 3,5 kali 2 udah 7 gram. Ditambah minuman itu 25 gram udah 32 gram.
1: Enggak ada tuh yang di bawah 25 tuh. Biasanya pasti segitu ya rata-rata.
2: Rata-rata 25 sampai 45.
1: Nah, yang jadi masalah
2: termasuk minuman kopi-kopi kekinian itu termasuk.
1: Yang jadi masalah adalah minuman-minuman kekinian yang kemasan itu sayangnya mereka tidak mencantumkan ya takaran size-nya ya kan.
2: Iya.
1: Tidak seperti yang minuman yang dijual di minimarket ya memang sudah jelas ada takarannya ya kan. Kita bisa mengira-ngira tabelnya ya, tabel gizi.
2: Tinggal sayangnya dibaca. Itu kan, tapi itu pun masih banyak orang yang membacanya salah.
1: Iya.
2: Sehingga ini aman dok, gulanya cuma sekian. Tapi ternyata misalnya nih, ada satu merek teh, saya gak sebut mereknya. Nanti sahabat Sonora keliling aja di supermarket atau minimarket diliatin. Satu botol itu 500 ml, tapi dicantumkannya itu takaran sajinya 250 cc. Jadi misalnya 250 cc, gulanya itu adalah 20 gram
1: artinya
2: misalnya.
1: Buat 2 serving itu ya.
2: Berarti kalau dia minum 1 botol maka dikali kadar 2. Gulanya itu harus dikali 2. Nah ini yang membuat orang berpikir, oh ini gulanya dikit kok cuma 20 gram gitu. Padahal harusnya itu gula 20 gram itu untuk setengah takaran gitu. Itu yang harus hati-hati.
1: Karena kalau kebanyakan gula tadi bisa kena apa kata dokter?
2: Sugar crash.
1: Sugar crash. Itu sugar crash itu apa tuh, Dok?
2: Nah, kalau gula, terutama gula yang dari minuman ya.
1: Yep.
2: Gula pasir, sirup, madu, apalagi tuh gula aren, pokoknya yang dari minuman, itu akan masuk ke lambung kita dan dengan cepat meningkatkan gula.
1: Oke.
2: Karena dia enggak perlu digiling. Oh. Kalau misalnya nasi atau misalnya sayuran atau buah kan harus digiling dulu, dihaluskan dulu, supaya bisa diserap oleh tubuh. Yep. Nah kalau cairan kan udah nggak perlu digiling, dalam tanda kutip nggak lama-lama gitu. Jadi langsung bisa dan begitu masuk langsung melonjaklah gula di dalam darah karena langsung diserap. Nah begitu gula melonjak tinggi, badan panik. Wah ini tinggi nih, harus diturunkan. Maka dikirimkan insulin. Insulin yang dikirim harus banyak untuk merespon si gulanya yang banyak. Nah karena insulinnya banyak, maka gulanya itu akan diturunkan dengan cepat. Nah dia turunlah dengan cepat kayak roller coaster, puh, naik terus puh, turun gitu. Nah ketika turun orangnya lapar. Itulah sebabnya kalau kita habis jajan minuman-minuman kayak tadi yang Korean apa-apa itu itu biasanya kita akan cenderung rasa kayak pengen ngemil, rasa lapar gitu, kira-kira 1 jam atau 1,5 jam, 2 jam sesudah itu.
1: Jadi yang dimaksud sugar crash itu adalah bisa memicu kita
2: gulanya naik,
1: gula naik,
2: memicu terus gulanya ngedrop, terus akibatnya kita jadi lapar lagi, nggak kelar-kelar
1: jadi
2: jadinya.
1: Kayak diayun-ayun, jadi kayak ngerasanya aduh perut kosong nih, makan lagi, minum lagi nih, gula lagi masuk ya kan. Wah ini dengar 20 gram aja udah serem nih ya dok ya. Tapi kalau nah ini kalau kata dokter Santi waktu itu pernah bilang minuman rekreasional. Ya kan, artinya
2: boleh diminum.
1: Kita boleh, bukan yang nggak boleh diminum, boleh, tapi as atau sebagai minuman rekreasional. Emang apa sih itu minuman rekreasional?
2: Minuman yang kalau kita rekreasi kan nggak tiap hari.
1: Kecuali kalau punya banyak duit ya.
2: Yang iya
1: bisa keluar negeri terus ya. Gitu.
2: Susah juga nih ngomong sama crazy rich Jawa Barat ya. Emang Akang ini beda levelnya.
1: Apalagi yang suka keluar negeri terus kan beda.
2: Iya memang beda. Pakai dolar, kita kan enggak. Oh, iya. Kita masih pakai rupiah.
1: Gimana tadi kalau rekreasional itu yang diminum
2: sekali-sekali aja. Okay. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai rutinitas, kan banyak nih yang kalau pagi, aduh kalau belum kopi di tempat ini atau belum beli minuman ini gitu.
1: Tuh, anak-anak itu sekarang tuh kalau udah nyampe kantor, apa yang kurang ya? Oh kopi
2: dan
1: susu.
2: Dan berpikirnya bahwa minuman itu sehat karena ada susunya.
1: Padahal,
2: susunya iya sehat, tapi ingat tambahannya apa harus diperhatikan. Terus ingat lagi kalau seandainya harus misalnya nih habis setiap kali habis minum minuman yang ada susunya, entah teh susu, entah matcha pakai susu, entah kopi pakai susu, terus perutnya bunyi gruk gitu, terus buang gas atau dia agak diare gitu ya, perutnya kram sakit, jangan-jangan kamu intoleran.
1: Oh, itu tanda-tandanya.
2: Tanda-tandanya. Nyanyi.
1: Minuman rekreasional itu ya saya kalau bertanya ke dosen pasti jawabannya susah sih ya.
2: Iya, saya tergantung.
1: Pasti, tergantung. Tapi enggak apa-apa saya tanya aja. Yang disebut minuman rekreasional itu seberapa sering, Dok? Apakah seminggu sekali kah? Apakah seminggu bisa beberapa kali atau yang
2: iya, benar jawabnya yang susah.
1: Yang dianjurkan deh gitu.
2: Jawabnya susah, karena tergantung asupan kamu dalam hari itu. Jadi kalau misalnya nih udah minum minuman yang kita tahu nih, oh ini kadar gulanya kita hitung kira-kira katakanlah 40 gram, berarti kuota hari itu kan tinggal 10 gram. Ya jangan ntar sorenya, jadi pagi udah kopi yang penuh dengan gula, terus sorenya nanti minum teh susu misalnya.
1: Kadang-kadang kan gitu. Ribet juga dong kalau harus ngitungin, tadi berapa gram ya saya makan sate ya, kan dihitung dulu.
2: Kira-kira sih kalau satu gelas minuman itu antara 25 sampai 40-an gitu deh. Anggap aja kita pukul kasar aja 30 gitu. Untuk supaya kita ada reminder secara kasar berapa gulanya. Kalau kita nggak tahu sama sekali kan kita bingung.
1: Iya. Nah kalau emang udah kayak aduh nggak ribet lah kayak gitu, gimana dong? Apakah
2: kalau bikin ditakar sendiri lebih aman? Kalau bikin sendiri kan kita bisa nakar. Satu sendok teh gula pasir itu sekitar 4 gram.
1: Berarti kalau
2: 1 sendok makan 12,5 gram.
1: Berarti kalau saya tanya apakah minuman rekreasional itu kalau seminggu sekali aman apa enggak, dokter kan enggak bisa jawab juga ya, karena susah juga ya, tergantung orangnya.
2: Tergantung pola makannya, tergantung dia, dan tergantung makannya, aktivitasnya, dan tergantung kondisi tubuhnya. Kalau dia sehat, enggak ada gula misalnya,
1: enggak
2: ada diabetes, enggak ada penyakit apa-apa, ya mungkin masih aman seminggu sekali. Katakan sekali, dua kali gitu. Tapi harus diingat bahwa apa yang kamu masukin ke mulut itu tidak selalu lunas dengan kamu cuma olahraga doang.
1: Nah,
2: ini kan trennya soalnya.
1: Kan, iya, termasuk saya juga sering ya. Gak apa-apa deh, gorengan kan tadi udah
2: kan olahraga. Tadi udah lari gitu kan.
1: Udah lari, udah renang.
2: Ingat, yang dimasukin ke mulut itu gak cuman kalori aja, gak cuma gula aja, tapi juga ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada aromanya, ada anti gumpalnya. Jadi macam-macam zat kimia yang ditambahkan ke dalam produk itu. Terus kalau mau cari aman, ya carilah yang semakin dekat dengan alam. Jadi maksudnya gini,
1: Berbahan dasar dari alam.
2: Misalnya kopi, di alam kan bentuknya buah yang diambil bijinya kan. Jadi kalau kita beli biji kopi, kita giling sendiri, kita seduh, itu aman. Tapi kalau kopinya ini udah masuk ke pabrik,
1: udah
2: digiling,
1: kemasan,
2: terus ditambahkan dengan gula aren lah, ditambahkan dengan segala macam, terus dikemas kopi bubuknya dalam saset, itu kan udah jauh dari alam.
1: Iya, kan?
2: Karena dia masuk ke pabrik dulu. Nah, benda-benda yang seperti itu rekreasional sekali-sekali doang dimakan nggak apa-apa. Karena ingat, ketika dia masuk pabrik, pasti pabrik nggak mau rugi, pasti dibuat supaya produknya itu enak dengan menambahkan berbagai macam entah pewarna, flavor, anti gumpal biar nggak cepat rusak, anti tengik dan seterusnya. Jadi makin dekat dengan alam
1: semakin
2: baik.
1: Oke, kita lanjutkan lagi ya perbincangan yang seru ini tentang susu yang sekarang dicampur sama minuman-minuman manis lainnya. Kita akan ke informasi jalan tol dulu, jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.

0: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi ke Slipi padat, kemudian dari Angke sampai Pluit padat, sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, tol Jakarta Tangerang arah ke Jakarta padat dari Bitung sampai Karawaci, kemudian padat dari Kunciran sampai dengan Kembangan, imbas dari perbaikan jalan. Arah sebaliknya ramai lancar, hanya tersendat saja di rest area kilometer 13. Untuk tol Jagorawi, situasi terkini lancar dua arah. Sementara tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat menjelang kilometer 37 plus 400, imbas dari perbaikan jalan. Arah sebaliknya yang arah ke Jakarta juga padat dari Cikarang sampai Bekasi Timur, imbas dari perbaikan jalan di Cibitung, kilometer 26 plus 900. Kemudian padat yang arah ke Jakarta di Bekasi Timur, kilometer 15 plus 400. Dan terakhir untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar. Informasi ini kami teruskan dari rekan-rekan di ruang Jasa Marga, Toll Road Comment Center.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Sahabat Sonora, apakah ada sebagian dari Anda yang masih menganggap kalau urusan sertifikat tanah itu ribet? Nah, sekarang nih gak usah lagi ya menganggap kalau urusan sertifikat itu ribet. Karena ada aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Karena lewat satu aplikasi ini, Anda bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan. Dan tidak hanya itu saja, Anda juga bisa memantau status pengajuan secara langsung lewat smartphone, melihat data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Jadi kalau suatu saat perlu datang nih ke kantor pertanahan, Anda juga bisa kalau mau booking antrian secara online, gak perlu lagi repot buat antri, nungguin lama. Praktis, udah gitu mudah, bisa diakses kapan aja. Jadi yuk download aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa juga verifikasi akunnya supaya semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Wah, sudah lama sekali nggak
2: dengarkan kita musik ini.
1: Iya, dengar segmen ini bener nggak sih?
2: Deg-degan loh.
1: Deg-degan ya. Kayak berasa mau ditembak gitu ya. Kita ini di segmen bener nggak sih? Buat yang mungkin lupa atau baru tahu, ini adalah segmen di mana Dokter Santi akan dites nih. Seberapa...
2: Makanya deg-degan lah.
1: Seberapa luaskah wawasan ya untuk membenar atau menyalahkan pernyataan ini. Jadi ada pernyataan dok yang bilang kalau susu cair ini kurang bergizi dibandingkan dengan susu yang bubuk. Karena kan biasanya minuman-minuman kekinian pakainya yang cair dong ya, biar gak ribet. Benar gak pernyataan ini?
2: Sekarang ditanya lagi, yang lebih dekat ke bentuk aslinya yang mana?
1: Cair.
2: Ya udah terjawab kan.
1: Oke, sesimpel itu ternyata.
2: Iya, intinya sebetulnya semakin dekat makanan tersebut ke bentuk aslinya, itu biasanya lebih baik. Yeah. Biasanya. Okay. Ya, tidak selalu ya.
1: Dalam hal ini berarti yang cair itu kan seperti UHT atau pasteurisasi, benar kan? Bukan yang maksudnya yang rasa-rasa
2: ya
1: kan?
2: Iya. Karena kalau yang rasa-rasa sekarang ditanya deh, ada enggak kambing atau sapi yang air susunya warna pink,
1: rasanya
2: bau stroberi, rasanya stroberi, atau air susunya warna coklat, bau coklat, rasa coklat, nggak ada.
1: Kalau ada sih saya kejar.
2: Jadi kalau dibandingin, semakin dia menyerupai, mendekati bentuk aslinya di alam, biasanya semakin baik. Tapi untuk susu bubuk, sebetulnya dibandingkan dengan minuman yang aneh-aneh tadi disebut namanya itu, jauh lebih baik susu bubuk. Kenapa? Karena susu bubuk itu diambil airnya, karena kalau ngirim sama air-airnya kan berat, jadi airnya dalam tanda kutip dibuang, komponen bubuknya dikemas, dijual gitu. Tapi untuk menjadi bubuknya itu buyar, perlu ditambahkan zat kimia. Kalau nggak ditambahin zat kimia, bubuknya itu menggumpal. Nah, zat kimianya ini yang perlu, ya sebenarnya aman sih. Tapi kan ada batas amannya. Masalahnya kita berapa banyak minum atau konsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan anti penggumpal itu dalam satu produk. Oke, ini batasnya aman. Tapi kalau kita minum susu bubuk, nanti siang minum kopi bubuk, nanti siang minum apalagi mie instan misalnya. Mie instan kan ada bumbunya. Bumbunya itu di dalamnya juga ada anti penggumpalnya. Supaya apa? Nggak ngumpel, nggak demek gitu. Nah kalau di total-total bisa jadi banyak kan. Jadi hati-hati.
1: Okay. Ada lagi yang bilang, yaudah deh kalau gitu biar nggak ngerasa bersalah, saya pilihnya susu yang ini aja, yang almond, kedelai, oat. Karena itu dari nabati, dari tanaman-tanaman. Bener nggak sih?
2: Tergantung lagi, butuhnya apa. Kalau nyarinya protein, maka yang paling baik di antara berbagai susu berbahan tumbuhan, tanaman, itu adalah susu kacang.
1: Okay.
2: Soy. Yang kandungan proteinnya tetap di bawah susu sapi ya.
1: Oh iya.
2: Tapi hampir sama dengan susu sapi. Tapi kalau misalnya kita nyari karbohidratnya, yang paling tinggi itu mungkin oat ya. Jadi sebelum kita konsumsi, kalau pilihannya itu adalah zat gizi, atau kita punya concern terhadap kondisi kesehatan kita, misalnya pasien diabetes, atau orang-orang yang sedang menurunkan berat badan, gitu, atau yang punya resistensi insulin, itu harus hati-hati dengan membaca labelnya dulu, apa komposisi nutrisi yang ada di kemasan tersebut. Nah, yang kamu butuhkan atau yang tidak boleh kamu konsumsi banyak-banyak, beda-beda soalnya. Antara susu almond, susu soya, susu apalagi
1: kedelai
2: sama soya sama.
1: Oh, sama ya.
2: Sekarang banyak sih, ada susu beras, ada. Iya, banyak.
1: Susu beras.
2: Iya. Jadi baca baik-baik kandungannya.
1: Sulit nih, susu beras.
2: Iya, baca baik-baik kandungannya.
1: Oke, yang penting sih baca kandungannya sih.
2: Iya, karena kamu kan butuh atau enggak. Tidak ada produk, kembali lagi, tidak ada produk yang benar-benar jelek, tidak ada produk yang benar-benar bagus. Kamu butuh atau tidak. Gitu.
1: Dan Anda bisa membaca kandungannya apa enggak. Karena kadang ada loh kemasan ditulisnya apa, taunya pas dilihat bahannya loh
2: beda gitu. Itu
1: beda gitu. Ternyata gimmick marketing doang disimpan di itu. Ya. Masa itu hati-hati juga ya. Satu lagi deh sebelum kita ke break lagi. Benar enggak sih kalau katanya, oh ini lebih general sih, mengonsumsi susu di malam hari itu katanya bikin cepet gemuk. Jadi minum susu ah mending pagi-pagi aja deh.
2: Kalau minumnya cuma satu gelas enggak sih. Kalau minumnya satu liter mungkin.
1: Berarti mitos ya.
2: Mitos.
1: Berarti waktu mengonsumsi itu enggak ada pengaruhnya buat.
2: Enggak. Tapi kalau dia minum susunya yang plain, diminumnya sebelum tidur dalam keadaan hangat, untuk orang-orang yang mengalami gangguan tidur dan tidak punya GERD itu membantu untuk
1: itu
2: dia.
1: Membantu.
2: Ya. Berapa? Jadi kalau enggak bisa tidur, coba minum segelas susu hangat, tapi yang plain ya, jangan yang ada rasa. Okay. Kalau ada rasa, hindari yang rasa mocha, hindari yang rasa coklat. Terus baca baik-baik ada tulisannya enggak? Kadang-kadang ditambah dengan kafein.
1: Oke.
2: Okay. Ditambah
1: susu,
2: dengan kopi.
1: Susu murni aja ya.
2: Iya.
1: Kan biasanya
2: kalau
1: banyak
2: mau rasa biasanya walaupun enggak dianjurkan daripada susu coklat yang ada kafein. Beberapa merek ditambahin kafein gitu. Lebih baik yang putih sih. Yang enggak ada rasa.
1: Kalau susu murni, tahu enggak sih Dok, kayak susu murni yang banget yang di warung-warung tuh ada kayak semacam lemak ya kalau diminum tuh. Dokter pernah ngerasain enggak sih?
2: Enggak pernah.
1: Enggak pernah ya.
2: Mungkin gini ya, ada satu atau dua merek susu UHT yang beredar di pasaran yang sering di dalam kemasannya kalau kita tuang itu ada gumpalan putih kayak tahu.
1: Yang saya maksud kayak semacam lemak
2: kayak tahu gitu.
1: Iya, kayak lemak tahu itu.
2: Nah, sebetulnya itu bisa menjadi petunjuk bahwa susu tersebut tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya, kayak negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, atau itu terlalu lama disimpan dalam keadaan diem doang gitu, jadi dia nggak banyak digerakkan, maka si lemak susunya dia menggumpal, membentuk seperti struktur seperti kayak tahu gitu, kayak gumpalan
1: yang nggak kayak tahu banget sih, ya,
2: putih-putih gitu,
1: kayak
2: ya putih, kayak menggumpal lah dia.
1: Kayak sayur tahu, sayur iya.
2: Iya. Nah, kalau kayak gitu cara ngebedainnya gampang.
1: Gimana?
2: Dilihat, diraba, diterawang. Enggak, tapi benar. Dilihat gitu ya kalau gumpalannya itu hanya berwarna putih homogen, enggak ada kayak warna ijo-ijonya atau kuning-kuningnya gitu ya. Terus dihirup aromanya, masih aroma manisnya susu, aroma seger gitu, enggak ada bau-bau asem gitu ya. Terus kalau dipegang diraba itu tidak kelihatan kayak ada benang-benang, kalau diangkat gitu kayak ada benang-benangnya, kayak ada lendir-lendirnya, itu aman. Terus tes terakhir lagi dikocok.
1: Oh, makanya penting dikocok dulu ya sebelum dituangkan.
2: Kalau dia lemak yang masih aman, yang dia terpisah karena penyimpanannya statis atau mungkin pabrik pengolahannya menggunakan mesin yang kurang canggih, sombong ya Dokter Santi. Nah, itu ketika dikocok manual dengan tangan, maka lemaknya itu akan menyatu kembali, gumpalan-gumpalan putihnya itu akan menyatu kembali dengan susunya, menjadi homogen lagi, itu aman. Okay. Tapi kalau misalnya dia pertanda bahwa susu itu sudah rusak, dimakan oleh bakteri atau jamur yang berbahaya untuk tubuh, dikocok seperti apapun, dia tidak mencampur. Jadi dia tetap berbentuk struktur kayak tahu gitu.
1: Okay. Tadi dokter bilang kalau gangguan tidur minum susu hangat, itu tuh berapa jam biasanya sebelum jadwal tidur?
2: Satu dua
1: jam ya. Oke, nanti boleh saya coba karena saya juga kebetulan agak susah tidur
2: ya.
1: Yang mau bertanya silakan, kami selanjutnya akan membuka line pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan bisa kirimkan chat ya ke WhatsApp kami, jangan WhatsApp Doksan apalagi WhatsApp saya. WhatsAppnya adalah 0812-122-9200.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Dan Sonora Network.
1: Dokter Santi keterusan nih ngomongnya di off air. Kita sudah on air lagi nih bersama Dokter Santi dan juga Sonny Wicaksono. Kita sekarang ke pertanyaan ya. Pertama dari Pak Ajun dulu nih.
2: Ya,
1: Pak Ajun ingin bertanya mengenai susu soya atau dari kacang atau bahan lain. Ada kemungkinan nggak bahannya itu berasal dari GMO, genetically modified organism. Waduh, ini apa ini dok nih?
2: Ini susah jawabnya. Okay. Tinggal dibaca. Biasanya di kandungannya itu di state.
1: Sebentar, GMO ini apa dulu?
2: Jadi ada gerakan-gerakan yang menganggap bahwa ketika sebuah bibit direkayasa, dilakukan rekayasa genetik. Karena biasa kan orang misalnya kayak buah pisang zaman purba. Zaman dulu banget, itu bijinya gede-gede. Pisangnya cenderung tawar, nggak manis kayak sekarang.
1: Oh, okay.
2: Nah, tapi orang sekarang maunya kan pisangnya agak manis, lunak, kalau bisa nggak ada bijinya, manis gitu, enak gitu. Maka dilakukan rekayasa
1: genetika.
2: Nah, demikian juga dengan sebenarnya itu bisa pada berbagai produk, tapi dalam hal ini di kacang kedelai. Apakah bisa atau tidak? Bisa aja. Bisa tapi aja. Kalau mau aman, ya bikin sendiri. Tapi, cari sendiri kacang kedelainya yang bebas GMO, giling sendiri.
1: Tapi ada bacaannya kalau beli kemasan. Ada bacaan yang mengidentifikasi kalau itu adalah hasil dari rekayasa genetik.
2: Tergantung belinya di mana sih.
1: Tadi kan
2: kalau beli
1: bilang,
2: di pasar ya nggak ada. Oh, tapi iya, kalau beli di itu supermarket yang besar, biasanya dikasih tahu ini bebas GMO gitu.
1: Oh, ada itunya ya, ya, ya. Oke, jika memang ada, apakah ada risikonya katanya?
2: Saya termasuk yang nggak masalah sih.
1: Penganut nggak masalah ya?
2: Penganut nggak masalah. Gitu.
1: Karena memang itu tidak menyalahi.
2: Sepanjang kan kita tidak mengkonsumsinya dalam jumlah yang besar gitu. Kan kita dalam sehari-hari makan dan minum itu bervariasi.
1: Yep.
2: Karena memang ada anjuran supaya makanan yang kita makan itu bervariasi gitu. Jadi jangan misalnya saya doyan misalnya apa ya, makanan yang sehat, misalnya capcay misalnya, itu kan sehat, sayur. Tapi saya makan tiap hari makan itu aja, dari Senin sampai Senin makan itu aja, ya enggak menjadi baik juga gitu, harus di gonta-ganti.
1: Karena saya pernah baca juga kalau makanan yang monoton terus katanya bisa mempercepat penuaan ya, penuaan dini.
2: Tergantung makanannya.
1: Iya,
2: juga kalau
1: ya,
2: misalnya makanannya kayak capcay, walaupun dia monoton, kan cenderung lebih baik daripada kalau dia makannya cuman apa yang nggak sehat ya, cireng misalnya gitu.
1: Terlalu ekstrim itu, kalau cireng lebih ke cemilan sih. Ya.
2: Seblak bisa, tapi seblak sebenarnya bisa diakalin juga sih supaya menjadi lebih sehat.
1: Ini ada lagi yang bertanya, namanya adalah Ibu Risti. Kalau susu yogurt gimana, dok? Saya sering minum susu yogurt di pinggir jalan.
2: Untuk Ibu Risti, susu yogurt itu berarti yang saya minum dua itu bukan ya? Kalau yang di jalan kan itu kan?
1: Saya minum
2: yang depan Y, bukan itu?
1: Bukan ini susu ya yogurt gitu, yogurt milk.
2: Yogurt itu kalau dia bentuknya susu biasanya kita nyebutnya kefir. Kalau yogurt, tapi ada juga sih yogurt yang encer ya. Anggap aja lah yogurt ya. Yogurt itu di dalamnya ada bakteri baik. Terus gula dalam susu yang sering menyebabkan orang yang intoleransi terhadap gula susu itu menjadi mengalami berbagai gejala, itu si gula susunya itu dimakan sama bakterinya. Jadi untuk orang-orang yang intoleransi laktosa, jauh lebih baik ketika dia konsumsi yogurt daripada dia konsumsi susu. Karena gejalanya akan menjadi lebih minimal. Kenapa? Karena laktosanya, si penyebab dia berbagai gejalanya itu timbul, sudah dimakan sama bakterinya.
1: Termasuk yang si susu, bukan susu, yogurt yang baik untuk khusus itu.
2: Iya, termasuk itu. Juga? Tapi kalau minuman yang, ingat ya, kalau dia terlalu manis, makanya kembali lagi baca tabel komposisi gizinya. Ada beberapa merek yang memberi gula banyak di dalam produknya, yogurtnya. Walaupun yogurt sehat, tapi kalau gulanya banyak, maka kehadiran gula itu akan mengurangi kesehatan dari si produk tersebut gitu.
1: Berarti
2: jadi hati-hati baca.
1: Kalau kemasan sih aman ya, tinggal baca kandungan gizinya.
2: Sama rantai dingin jangan lupa. Susu dan yogurt itu termasuk produk yang sensitif, bahan pangan yang sensitif. Mm-hmm. Jadi dia harus disimpan pada suhu yang tepat. Mm-hmm. Suhu yang paling baik itu adalah menghindari antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Jadi mm-hmm. masukin kulkas.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita beli susu fermentasi, mm-hmm. barang fermentasi yang yogurt gitu mm-hmm. atau kefir, yep. itu sebaiknya disimpan di kulkas.
1: Itu kemasan ya. Kalau yeah. yang kayak di coffee shop gitu ya. Tipsnya adalah less sugar paling ya mintanya ya.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Less sugar sama ragu. Sama itu jangan pakai AIUEO-nya itu loh ya, ada jelinya, ada bobanya, ya.
1: Atau tadi kata dokter kalau pengen minta gula terpisah ya.
2: Gula terpisah. Terus kalau misalnya kepengen toppingannya, cari toppingan yang paling tawar.
1: Oke. Oke, okay, terima kasih Dokter Santi, sudah hampir selesai. Itu tandanya kita akhiri untuk edisi kali ini. Kalau ada ketinggalan nanti bisa simak lagi ya di YouTube channel kami Sonora FM 92. Minggu lalu saya diprotes sama Dok San karena lupa closingannya. Kali ini aman ya.
2: Ingatlah dia lah.
1: Terima kasih Dok San, jangan lupa apa?
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.

Lagu Independent Man oleh Roberta Flack adalah bagian dari albumnya yang berjudul Roberta Flack yang dirilis di tahun 1978. Ini dia Roberta Flack, Independent Man.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kali ini ditemani bersama Sonora Wicaksono di Selekta Sonora memutarkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan Anda atau after office hour. Bagaimana kalau lalu lintas di Jakarta? Untuk malam hari ini, Sahabat Sonora, sebagai informasi, untuk aksi unjuk rasa sudah selesai, sudah membubarkan diri. Namun masih banyak, cukup banyak kepadatan ya yang terpantau, karena memang sisa dari beberapa penyekatan, dan penyekatan sendiri pun sudah kembali normal, Sahabat Sonora. Kalau Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, silakan bisa informasikan lalu lintas terkini yang dilalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kali ini kami akan melaporkan kepada, meneruskan kepada Anda dari Jasa Marga untuk informasi di Tol Jagorawi. Saat ini masih ada rekayasa penyekatan lajur masuk dari arah Bambu Apus dan Pondok Indah di Dukuh ya, kilometer 6 plus 800 sampai kilometer 7 plus 200. Untuk lalu lintas sendiri masih padat yang arah ke Bogor, mulai dari Cawang sampai Cililitan, kemudian dari Cipayung kilometer 8 sampai kilometer 11. Kemudian di tol Jakarta Cikampek juga masih padat yang arah Cikampek, ini di Cikarang Pusat kilometer 37 karena perbaikan jalan. Kemudian arah Jakarta juga padat Cibatu sampai Cibitung karena perbaikan jalan. Kemudian dari Cibitung sampai Bekasi Timur juga padat. Tol Jakarta Tangerang juga masih padat, Sahabat Sonora, dari Tomang sampai ke Bonjuruk, imbas dari volume lalu lintas. Kemudian Karang Tengah sampai Kunciran arah Bitung, ini disebabkan oleh perbaikan jalan. Berikutnya dari Kunciran kilometer 15 yang arah Tangerang sampai akses keluar Kembangan juga masih padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk tol dalam kota, padatnya dari Semanggi sampai Pejompongan, kemudian lanjut dari Slipi sampai Tomang. Angke ke Pluit juga padat, kemudian arah sebaliknya, Pejompongan sampai Semanggi padat, kemudian dari Kuningan sampai dengan Tebet juga padat. Dan terakhir untuk tol Jor W2U, Sahabat Sonora, Ciledug sampai Ulu Jami padat, kemudian tol Jor W2S, Pondok Pinang sampai Ulu Jami padat. Untuk arah sebaliknya, Ulu Jami sampai Pondok Pinang terpantau padat.
2: Where do we go from here?

0: Sekali ini saja dari Glenn Fredly di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini salah satunya adalah berbuah dari pertemuan antara 15 orang mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas Emma Tamrin, dan Universitas Terbuka yang akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Salah Bos Nora. 15 orang mahasiswa ini telah selesai diterima oleh Wakil Presiden Gibran di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Selatan hari ini, di mana 15 orang mahasiswa keluar dari Istana Wakil Presiden sekitar pukul 18.40 tadi atau sejam yang lalu. Dan pertemuan dengan Gibran sendiri dimulai pukul 6:30 malam atau pukul 18.30 sejak mahasiswa memasuki Istana Wakil Presiden. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sudah memberi keterangan, yakni Emadi Maludin yang ikut dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa Gibran, Wakil Presiden, sudah mencatat dengan tangan mengenai aspirasi yang disampaikan oleh 15 mahasiswa. Untuk Wapres sendiri, alias Gibran Raka Buming Raka tidak menyampaikan keterangan resmi secara lisan apapun kepada jurnalis, karena usai mengantar 15 mahasiswa, Gibran segera memasuki kembali ruangan Istana Wakil Presiden.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Malam sahabat Sonora. Bukan pantun ya, nadanya kayak pantun nih. Saya ubah ganti nadanya. Selamat malam sahabat Sonora. Sode Wicaksono dengan suara bindengnya malam ini. Ikan kali ya, bandeng kalau itu. Ini bindeng. Agak pilek memang saya. Jadi gak apa-apa walaupun suara saya bindeng, tapi tetap mencoba untuk semangat untuk menemani Anda dan mengawal permintaan-permintaan lagu yang Anda kirimkan di AMKM. Sekarang waktunya AMKM nih, Anda meminta kami memutar. Kali ini bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau diputarkan lagu favoritnya malam ini, monggo silakan kirimkan ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Selagi 0812-122-9200. Yang boleh diminta adalah 90-an ke atas ya. Jadi untuk lagu 80-an, 70-an, 60-an, apalagi di bawahnya, belum bisa. Kami menerimanya start mulai dari 90-an ke atas. Oke, kita tunggu dulu biar semuanya bisa masuk dulu, biar bisa absen dulu di WhatsApp. Sembari kita putarkan lagu pertama nih, untuk mengundang yang baru mendengarkan untuk request lagu, kita akan putarkan Sixpence None the Richer, There She Goes.

Itu dia lagu pembuka dari AMKM di malam hari ini bersama-sama dengan Wicaksono. There She Goes by Sixpence None the Richer. Kata Mama Dini nih, banyak-banyak minum air hangat Mas Sony. Mungkin beli sekotang kali ya, kan hangat juga tuh. Air juga tuh. Mama Dini selamat malam, absen saja di acara AMKM. Semoga cepat sehat lagi, amin. Terima kasih. Kalau badan mah fit saya, cuma suara aja yang agak berpengaruh ya. Tidak seindah, indah enggak tuh. Udah kayak suara Michael Jackson saya, indah aja. Yuk ditunggu di 0812-122-9200. Ada siapa di sini? Mbak Ervita Puspa. Aduh, ayah-ayah wae Mbak Ervita. Masa mintanya Roma Irama? Ungu dan Roma Irama, Anda ikut tahu. Ini karena besok tahun baru Islam. Kami tanya dulu ya, ini kan masuknya lagu religi kalau Anda ikut tahu. Apakah boleh atau boleh diputar apa enggak nih? Kalau sekarang ya, Mbak Ervita, kalau ucapannya tentu saja saya terima dong ya. Ucapannya selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh tahun ini dipenuhi keberkahan, kesehatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Tapi again lagunya nanti kami pastikan dulu ya. Karena coba nanti cek dulu apakah bisa atau tidak, oke? Okay? Kalau gitu saya mau ke Ibu Riani dulu aja deh. Ah, Ibu Riani nih. Saya minta lagu acara di Mason ini biasanya Minggu, kadang Senin juga. Nah, ini termasuk hari ini ya Ibu Riani ya. Mintanya Shiver sekarang dari Ed Sheeran. Oke, diterima permintaannya ya. Ed Sheeran dengan Shiver sudah saya masukkan ke dalam playlist. Thank you untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo, kata Ibu Riani. Buat Ibu Yulia Pastel juga di Alfa Indah. Buat Ibu Arisa di Lawalumbu sama Ibu Rianti yang ada di Gunung Putri. Satu lagi. Yang pertama tadi kirim ya, ada Mas Andrian di Jelambar, tatu dengan Gomenasai. Oh siap, buat Bang Sony, lagunya buat pendengar. Jangan lupa nanti kita nonton Spanyol menang telak. Oh, rupanya fans Espanyol lah Pak Andrian. Aduh, saya juga pengen nonton sebenarnya, cuman dini hari banget itu jam 2 apa jam 3 pagi. Ya ampun, itu waktunya saya tidur padahal. Yaudah, kita dengerin dulu Ed Sheeran dengan Severs. Nanti akan ada tatu juga dengan

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, hari Senin ya. Hari Senin tuh biasanya banyak banget hal-hal yang bikin bete. Tapi gak selamanya bikin bete kok hari Senin. Bukan I hate Monday, tapi I love Monday. Karena apalagi kalau sekarang nih udah bisa seru-seruan kalau habis pulang kerja sama office squad, sama teman-teman, sama bestie. Di mana lagi kalau bukan di Jakarta Fair Kemayoran yang bakalan terus berlangsung sampai 12 Juli nanti. Sahabat Sonora, kalau Anda mau borong barang branded tapi tetap hemat, karena kan tanggal kesini aduh udah mulai pasang sabuk pengaman dompetnya, ya jangan khawatir. Soalnya nih ya, di gedung pusat Niaga lantai 3 ada zoning baru. Namanya adalah Multi Brand Store. Nih, saya kasih bayangan ke Anda ya. Semua brand favorit itu kumpul jadi satu tempat. Mulai dari League Sports Market, buat Anda yang suka olahraga nih ya, sporty abis, pengen tampil stylish, ada sepatu dan aparel olahraga dari League, Active Lab, Juaraga hingga Lasona. Terus buat yang sukanya mix and match fashion, ada juga nih produk fashion and lifestyle dari Arnold Palmer, Katz, Caterpillar, Harajuku Outlet sampai Ken and Crew. Diskonnya gak main-main, diskon sampai 85% loh. Dari MAP Active, Anda bisa bawa pulang sepatu running, sepatu lifestyle, mainan anak, baju anak, sampai aparel olahraga terlengkap dari Converse, Nike, Adidas, Nine West, Puma, Reebok, Skechers, Hoka. Masih banyak lagi. Diskonnya juga gak main-main, sampai 80% sahabat Sonora. Dan jangan sampai kelewatan juga buat ke Nusantara Pameran Upguy, karena di sana ada koleksi fashion dan aksesoris dari Makers, Erigo, Livere, Urban Exchange, Beleza, dan brand-brand lokal ternama lainnya. Semuanya ada di Multi Brand Store di gedung pusat Niaga di lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Atau kalau selain belanja, buat yang senang konseran, ada juga nih di Jakarta Fair bisa nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair Music Concert yang menampilkan puluhan musisi ternama seperti 40 Fans, Stand Here Alone, dan Flowtentic. Hari ini, kalau besok itu ada Malik and Essentials loh, tampilin hari Selasa, kemudian Fabio Asher dan Him yang siap ngajak Anda nyanyi bareng setelah ngelihat serunya karnaval yang menyuguhkan parade dari berbagai brand dengan beragam atraksi menarik seperti tingkah lucu dan menggemaskan para maskot marching band hingga bagi-bagi free buys. Aduh, saya aja bacanya udah pengen banget nih ke Jakarta Fair Kemayoran yang masih berlangsung sampai 12 Juli. Kalau Senin sampai Jumat dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu, Minggu, dan besok di hari libur nasional, nah besok kan tanggal merah, bukanya di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buruan, beli tiketnya sekarang di website jakartafair.co.id dan daftarkan tiket Anda juga supaya Anda bisa memenangkan grand prize senilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus ya informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Yes, itu dia Kylian Mbappe membawa bola. Oper dia kepada Bambang Pamungkas loh. Beda tim itu. Taken from official soundtrack World Cup 2026, Lisa, Anita and Rema with goals. Saudara-saudara, ini kalau Anda nonton opening ceremony yang di Amerika Serikat berapa hari yang lalu sih, berarti 3 ya? Eh, 2 hari yang lalu. Ah, berarti nonton ini nih. Opening ceremony-nya Teteh Lisa juga tampil di sana menyanyikan lagunya Goals yang di-request oleh Pak Daniel yang ada di Kelapa Gading. Selamat datang kembali untuk Anda, selamat mendengarkan ya. AMKM di malam hari ini Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono yang mau request ditunggu di 0812-122-9200. Oke, lagunya 90-an ke atas yang boleh di-request ya. Saya mau ke permintaannya. Sebentar, tadi ada, nah ini dia. Yang di Tangerang Selatan ada Mas Herjuno. Selamat malam Mas Herjuno. Anyway, ikutan kemarin Jakim enggak? Ini dari profil aja udah pelari culture banget ya. Ikutan, saya kemarin cuma nonton aja by the way. Ciring teman saya ikutan half marathon ada. Wis, keren-keren ya ikutan Jakarta International Marathon kemarin. Jadi pengen lari gitu loh, tapi apa daya kalau saya sih bisa lari dari kenyataan ya. Mas Herjuno pengennya Ratu yang judulnya Lelaki Buaya Darat. Oke deh kalau gitu. Saya butuh temannya nih. Jangan cuma satu lagu aja yang ngerok kayak gitu. Saya mau ke siapa ya? Noval deh. Saya percaya Noval pasti ini lagunya juga upbeat. Silakan.
1: Selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramatjati, Jakarta Timur. Lagu dari The Killers yang judulnya Mr. Brightside. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bu Lena, Bu Nur di Pekalongan, Mbak Arna, Pak Simon, dan juga untuk kru Sonora yang lagi bertugas. Terima kasih.
0: Ini baru sahabat saya, Nova. Feeling saya benar ya. The Killers juga tampil waktu itu di finalnya ini Champions League kemarin, bawain Mr. Brightside juga. Kita langsung putar kalau gitu sebelum ke Ratu ya. Di AMKM Malam.

Pesta Bola 2026. Di ajang Pesta Bola, status juara bertahan lebih terasa sebagai sebuah beban, bahkan baku tukan alih-alih keunggulan. Sepanjang sejarah, hanya Italia pada edisi 1938 dan Brasil pada 1962 yang mampu mempertahankan status juara. Setelah itu, juara bertahan terus berguguran. Bahkan 3 dari 4 juara bertahan terakhir tidak mampu melewati fase grup. Italia yang juara pada 2006 gagal memenangi satu laga pun di babak grup Pesta Bola 2010. Begitupun Spanyol, sang juara 2010 hancur lebur pada fase grup edisi 2014. Jerman yang menjuarai edisi 2014 bahkan lebih tragis dengan hanya menjadi juru kunci di babak grup Pesta Bola edisi 2018. Tradisi beruntun tersebut untungnya sempat dipatahkan oleh Perancis, juara edisi 2018 yang berhasil melaju sampai ke final pada gelaran Pesta Bola 2022, walau akhirnya gagal kembali mengangkat trofi. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Yep, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ntar saya lihat HP. Oh, makasih sayang udah diputerin laguku. Oh ya tadi Olivia Rodrigo. Sampai nge-chat tuh. Makasih udah diputer lagi ya Drop Date. Telah lagu dari album barunya dia, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nah, akhirnya saya berhasil menghafalkan karena judulnya panjang banget. Itu album yang lagi hype sekarang di Spotify, 30 juta streams ya di debut hari pertama perilisannya. Luar biasa memang Ayangku. Kita langsung melipir lagi ke WhatsApp di 0812-122-9200. Tadi katanya ada yang mau request lagu galau. Mana nih? Coba tadi saya dengar-dengar. Coba jangan lupa voice note aja ya, biar ketahuan gitu galaunya kayak gimana ya kan. Mas Chandra Budiman sekarang yang saya akan putar voice note, silakan.
1: Selamat malam Mas Sony.
0: Kaget sih.
1: Mau AMKM malam ini menemani perjalanan pulang dari Lenteng ke Cinere Depok.
0: Oh boleh.
1: Muter-muter. Hujan gerimis.
0: Gerimis.
1: Lagunya dari Lana Del Rey ya.
0: Yang mana?
1: Summertime Sadness. Lupa deh saya lagunya. Agak slow-slow gitu, mellow.
0: Boleh.
1: Terima kasih buat para pendengar Sonora yang ada di Jakarta dan di luar kota.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam Mas Sony.
0: Selamat malam. Ini kalau ini mantan saya yang ketiga ini, Lana Del Rey ya. Mas siapa tadi, Mas Chandra, hati-hati di jalan ya. Dari Lenteng ke Pasar Minggu. Cakep. Sekarang tadi ada yang ini juga, info hujan deras ya sepanjang Karawaci Serpong. Ada Pak Surya Wikanta. Sekalian mau request lagunya apa ini, Him The Funeral of Hearts. Coba kita cek dulu ya. Apakah lagunya eligible untuk kami putarkan ke Sonora di malam hari ini? Oke, nanti dicari dulu ya buat Pak Surya Kanta. Kita ke Lana Del Rey dulu sekarang. Summertime Sadness.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga

0: Itu dia sahabat sonora, lagu dari Him ya, dengan The Funeral of Hearts. Aduh, judulnya udah serem ya, menyakitkan, pemakaman hati. Ini pasti yang dengerin ini adalah lagu buat orang-orang yang pengen, yang galau tapi masih pengen tetap ceria gitulah, nggak pengen sedih-sedihan. Tapi yang satu ini kayaknya lagi galau banget ya kan. Sampai-sampai kirim voice note, kita akan coba cari tahu segalau apa orang ini.
1: Selamat malam Mas Sony, saya dengan Jeremiah kali ini.
0: Waduh, saya mau request dari tarikan nafas aja udah berat sekali memang problemnya anak-anak muda yang satu ini. Jeremiah, lanjut lagi.
1: Lagunya Nicky. Yang Oceans and Engines.
0: Aduh.
1: Lagunya teruntuk seseorang yang baru saja masuk
0: apa tuh?
1: Dan menjadi calon mahasiswa dari UGM.
0: UGM, Universitas Gajah Mada. Oke.
1: Seseorang yang pernah saya sayang juga di masa lalu.
0: Aduh. Seseorang yang pernah saya sayang di masa lalu. Oke, tapi sekarang berarti enggak lagi atau masih sayang tapi enggak bisa diungkapin?
1: Ah. Sebenarnya enggak masa lalu, langsung lalu banget sih. Jaraknya mungkin baru sebentar juga gitu.
0: Baru sebentar.
1: Cuman lagu ini saya peruntukkan untuk dia.
0: Mm-mm.
1: Karena semoga sukses dimanapun dia berada juga. Semoga selalu sehat selalu. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Karena kan kita harus doa yang baik-baik gitu ya.
0: Oh iya benar.
1: Jadi intinya adalah semoga dia happy selalu. Semoga apa yang, semoga semua mimpi juga tercapai selalu. Dan yang pastinya baik-baik aja. Karena pasti ada satu orang yang pernah berharga di hidup kita.
0: Aduh.
1: Terima kasih banyak Mas Sony sudah diputarkan.
0: Sebegitu berharganya orang ini ya, sampai-sampai rupanya agak susah gitu buat move on. Oh. Di radio mungkin doanya baik-baik ya, tapi mungkin ketika sudah lepas handphone, mungkin baru doanya yang begitu-begitu.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Yap, sudah masuk di jam kedua alias di jam 9 malam. Masih bersama Sony Wicaksono, sekarang sudah memulai live TikTok kami. Sudah live di TikTok @radio.sonorafm92. Yang mau sapa-sapa, yang mau ngobrol-ngobrol sama saya, ada Kakak Olive juga di sini. Ada yang lain juga di sini juga, ada banyak. Nanti saya undang aja lah pokoknya semuanya yang masih ada di kantor ya. Biarpun udah semakin sepi karena besok Harpitnas, hari kejepit nasional itu dia.
3: Hari ini sebenarnya Harpitnasnya.
0: Hari ini iya, hari ini sebenarnya Harpitnasnya. Karena kan oh iya, kemarinnya hari Minggu, Senin masuk, Selasa gak? Aduh, tapi kalau sih gak bisa ya. Masih normal masuk setiap hari. Kita sekarang ke Ibu Diah aja deh, yang lagi minum es jeruk. Aduh, Ibu Diah, saya lagi pilek ini dikasih es jeruk mah.
4: Selamat malam, Mas Sony. Apa kabar?
0: Baik.
4: Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat ya. Aku Diah dari Bungur Senen.
0: Ini juga Ibu Diah, kayaknya suaranya bindeng ya.
4: Dan ingin request lagu More Than World dari Extreme. Untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga tetap semangat dan sehat selalu dan sukses. Untuk kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa ya Mas Sony, makan sayuran biar sehat ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Pasti Prenus tadi minta alternatif Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sekarang saya mau sapa-sapa yang ada di TikTok nih. Nih, yang lagi nonton TikTok nih, 100.000 orang. Anda, saya sebut sekarang namanya di on air. Jadi ini didengarkan oleh jutaan masyarakat Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Luar biasa. Yang ada di Jakarta dan sekitarnya 92 FM boleh dicek ya, atau streaming di sonora.co.id. Saya mau mulai nih, sapa di TikTok dulu ya. Ada akunnya namanya Bismillah. Udah kayak mau makan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada number one, selamat malam. Kalau yang mau disapa nama sama domisili boleh loh. Mumpung saya sekarang masih on mic. Raffi absen. Siap Raffi. Hanan Aziz dari Aziz Dangune. Oh, namanya Aziz Dangune. Jimmy Sarengkelang dari Labuan Bajo hadir. Wah, Labuan Bajo nih. Mana bisa kalau Labuan Bajo harpitnas gini ya? Harus cari yang long weekend kali ya. Di sini ada juga Mas Heru, requestnya Golden Wing dari Syakatak boleh. Kak Lingkyu mau ikut AMKM, silahkan Kak Lingkyu, lagunya 90-an ke atas yang dipilihin. Iwan Michael Jackson. Mbak Tini dari Tawangmangu Solo. Tawangmangu itu 60 km dari Solo, saya baru tahu. Pak Toto dari Riau, kemudian dari Manado ada Katarine Ola. Dan ada siapa lagi di sini? Coba saya ke bawah lagi scroll. Linkyu requestnya 911, The Day We Find Love. Kami nanti akan putarnya 10 menit lagi, gak apa-apa ya, Kak Linkyu, ditunggu. Kemudian juga Ambil Cuti Bang, Libur ke Labuan. Agak sulit ya kalau sekarang harus cek-cek dulu kalender. Ada Eike dari Bandung. Weh, Sampurasun Eike. Kandiki, Mbak Ani juga selamat malam, Zamila Jasmine, kemudian sudah itu dulu aja ya, kita putar dua lagu dulu, tiga deh kalau gitu. Kita mulai dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Express. Kita baru saja mendengarkan lagunya 911 The Day We Find Love tadi buat kalian Q ya, yang ada di TikTok. Selamat malam buat warga-warga TikTok. Sekarang kami lagi live di @radiodesonorfm92. Nah, naik lagi viewersnya. Ayo pertahankan guys. Jangan lupa tap-tap like juga biar semuanya pada gabung. Ada Mas Sanjaya dari Surabaya, WD Wong Surabaya. Api, piye kabare? Selamat malam buat Bang Ian. Ada juga Kakak Dela, makasih udah disarani minum vitamin lo ya. Ibu Riza, kemudian juga Ken Niki. Ada juga Raffi tadi dari Polimedia, Kampus Polimedia Jakarta. Srengseng nih ya, good luck Raffi anyway. Kemudian ada juga Mbak Rara Kalesaran. Aduh, ikut mantengin juga nih. Saya harus jaga-jaga penampilan kalau ada Mbak Rara. Baik, kita langsung masuk ke WhatsApp di 0812 1229200. Sekarang ada Mbak Ani minta lagunya The Chords yang judulnya So Young Man. Oke, hadir aja dari Pak Saibatul Hamdi. Siap, terima kasih Pak Saibatul Hamdi. Kemudian saya mau ke voice out lagi deh ya. Sekarang saya mau ke Ibu Vera dulu. Selamat malam Ibu Vera.
1: AMKM. Selamat malam Mas Sony. Mas Sony sakit ya? Suaranya bindeng.
0: Ya tahu banget ya, bindeng banget. Iya, bindeng. Temennya ikan teri itu bandeng.
1: Saya Bu Vera dari Tebet. Mau request lagu Mas. Lagunya The Second You Sleep.
0: Oke.
1: Okay. Oleh Sabia. Untuk anak saya yang masih di kantor, belum pulang.
0: Waduh, jam segini masih di kantor anaknya.
1: Untuk Mas Sony yang bertugas. Terima kasih Mas Sony. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, jam segini masih di kantor. Hati-hati ya pulangnya nanti anaknya Ibu Vera. Say be the scan you sleep. Nanti akan diputar. Tadi Mbak Ani ya, mintanya The Chords So Young. Ini saya penasaran sih. Karena di software-nya ini kebetulan ada yang versi remix. Gak apa-apa ya Mbak Ani ya, saya puter yang versi remix. Karena saya butuh supaya gak lemes juga. Ini versi remix-nya nih, namanya DJ-nya adalah K-Class Remix. So saya juga penasaran sih karena belum pernah dengar ini dia. So Young The Chords versi remix dari K-Class.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Me. Saya masih bersama Sony Wicaksono, sahabat Surah di AMK Malam. Anda meminta kami memutar, tinggal setengah jam lagi sampai jam 10 malam. Aduh, kalau udah live TikTok ini tuh makin banyak deh ya warga-warganya. Jadi saya semakin senang sekali kalau makin banyak yang dengerin. Tapi masalahnya sampai jam 10 aja. Mbak Rara boleh dong panjangin ya. Request nih, mau ada Mbak Rara lagi nonton TikTok. Kita sekarang ke WA dulu ya. Ada Bang Ian yang minta lagunya The Calling dengan Wherever You Will Go. Oke, Bang Ian sudah saya siapkan. Tapi sebelum itu ada yang dari TikTok dulu ya. Permintaan dari Mas Hadi. Mas Hadi, siap-siap, kita langsung dengerin.

Itu dia saudara lagu dari The Calling dengan Wherever You Will Go yang ingin saya persembahkan untuk Bang Ian yang lagi dengerin saudara sekaligus nonton TikTok juga ya. Jadi kalau Anda yang dari pendatang yang dari TikTok terus ingin dengerin secara full, bisa streaming di sonora.co.id atau kalau di Jakarta bisa ke 92 FM ya. Tapi kalau yang dari dengerin lewat analog frekuensi, pengen nonton, pengen lihat penyiarnya, ah boleh langsung ke TikTok nih @radio.sonora_fm92. Ada Kaguya dari Bogor minta lagunya Alda Risma, Aku Tak Biasa. Saya tahu Alda itu pertama kali waktu itunya ya, kasusnya yang ramai sekali itu di TV seharian full di tayangkan terus beritanya. Alda Risma ya, Aku Tak Biasa sudah masuk ke dalam playlist. Kemudian saya ingin menyambung WhatsApp yang masuk dari Pak Jericho Halim nih yang minta lagunya Sting dengan Disetros untuk Josephine dan Nicodemus juga buat sahabat-sahabat saudara. Kita mulai dari Alda dulu ya, ini dia. Aku Tak Biasa.

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Udah mau jam 10 nih. Wah, sejam lagi dong. Ini buat yang dukung Spanyol, termasuk KKR yang ada di Bandung nih, tim Espanya. Sejam lagi nanti ya, jam 11 malam atau pukul 23 untuk waktu Indonesia Barat, Spanyol bakalan main perdana lawan Cape Verde. Ah, ini juga debutan nih sahabat Senora. Kemarin di Pildun ini debutan pertama udah main Curaçao yang sayangnya ditebas sama Jerman 7-1. Nah, kita akan lihat nih Cape Verde yang baru pertama kali main di piala di pesta bola, apakah akan diikut dibantai juga oleh Spanyol ataukah lebih berimbang lagi pertandingannya. Tapi sekarang saya mau ke WhatsApp lagi deh. Ke 0812-122-9200. Ada WhatsApp-nya namanya SR Anggiani. Namanya ini adalah Anggiani ya. Kok makin nanya. Mbak Anggiani, selamat malam. Saya mau dengerin lagunya Yuni Shara yang apa saja deh. Kalau barat juga boleh, Westlife, Yuni Shara boleh. Mau yang mana, Mbak Anggiani? Ini kalau saya boleh tebak, Mbak Anggiani ini yang dulu request Yuni Shara yang ini enggak sih? Yang soundtrack filmnya apa tuh? Saya jadi lupa. Ah, ini Return of the Condor Heroes bukan ya? Kalau ya, kita coba aja putar. Ini dia Yuni Shara, Return of the Condor Heroes buat Mbak Anggiani.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga Sonora Network.
1: Wow, suaranya kok beda ya.
0: Kenapa? Lolos, tapi kira-kira kalau hari ama balik siaran lagi masih lolos screening gak ini suaranya?
1: Masih agak medok sih, coba hilangin medoknya dulu ya.
0: Padahal gue itu tuh dari Kemang loh.
1: Harya Bima, apa kabar?
0: Sehat. Tuhnya kalau ditanya pas lagi di on air gini apa kabar? Sehat.
1: Walaupun secara mental ya sehat juga. Sehat.
0: Nil, gue itu tuh nganu loh.
1: Saking nganu sih. Saking sehatnya Harya Bima sampai jam segini loh menyambangi main-main ke Sonora.
0: Iya, tadi tuh mau nyapa lewat live, kok waktu saya balik ke sini live-nya udah dimatiin.
1: Tapi ini gak tahu ya apakah pendengar Sonora yang sekarang masih tahu Harya Bima atau enggak, karena udah berapa tahun gak siaran lagi?
0: Aku rasa, saya rasa tuh terakhir 1945.
1: Merdeka dong kita.
0: Tapi gak apa-apa, sahabat Sonora boleh lupa sama Harya, tapi sahabat Sonora gak boleh lupa sama Sonora.
1: Asik. Kalau yang mungkin ada yang kenal Harya terus mau lanjut lagi, mau live lagi?
0: Mau ya?
1: Oke, kalau gitu.
0: Tapi kayaknya ada penyiar yang namanya Kalesaran itu udah mantau gitu ya.
1: Jadi udah tidur dia, jadi aman kalau kita live TikTok lagi ya. Okay. Jadi kita bakal lanjut lagi seru-seruan. TikToknya adalah @radio_sonora_fm92 ya. Kita bakal lanjut lagi sampai jam berapa entahlah. Tapi yang jelas saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mendengarkan, karena sekarang waktunya sudah habis. Sejak mendekati akhir. Thank you untuk yang sudah request, yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf kalau masih banyak permintaan di WhatsApp terutama ya, yang belum sempat untuk saya putarkan. Besok tenang aja, AMKM-nya masih ada kok, walaupun libur, walaupun tanggal merah, kita tidak libur. AMKM masih tersedia ya, teman-teman. Jam 12 kalau siang, sama di malam itu jam 8 malam. Besok malam nanti akan ketemu sama saya lagi ya. Sony Wijasono di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau di besok siang ada Rara Kalesaran besok AMKM siangnya ya. Selainnya akan ada Country Night, lagu-lagu country selama 2 jam. Ibu Sylvia juga terima kasih tadi sudah absen saya lihat ya. Selamat menikmati lagu kesukaannya, lagu-lagu country sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sony Wijasono pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

News, Traffic, and Music. Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: News,
1: traffic,
0: and music. Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

92 Jakarta, News Traffic and Music. Jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Sonora. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om."
2: "Tidak, Dek, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
3: "Satu aja, Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
1: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Hei, adik kecil, kamu gak lihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan aja ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga kamu."
1: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Wah, kerjanya udah selesai ya, Om. Sekarang beli bunga ini ya, Om. Murah kok, satu tangkai aja."
1: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
1: ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang itu tidak kamu ambil? Malah kamu berikan kepada pengemis itu."
1: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta.
1: Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras itu adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Sahabat Sonora, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki, membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Selamat pagi sahabat Sonora, sebanyak 85.290 jemaah dan petugas haji Indonesia atau sekitar 41,7% dari total peserta haji 1.447 Hijriah telah kembali ke tanah air hingga hari ke-55 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan data per minggu lalu, sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.263 orang.

0: Asi, peremajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek pada Perwali nomor 11 tahun 2026 tersebut. Pemkot Bogor melarang angkutan kota yang berusia 20 tahun hingga lebih untuk beroperasi. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim mengatakan, dalam Perwali tersebut sudah merangkum seluruh masukan, saran, kritik dari pengusaha maupun pengemudi angkot.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi. Halo, good morning sahabat Sonora. Selamat hari Selasa, selamat hari libur untuk Anda. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini membawa berkah, kedamaian, kebahagiaan untuk kita semuanya ya. Mari kita awali tahun baru 1448 Hijriah ini dengan hati yang bersih. Semoga segala doa, segala harapan ya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana Anda menghabiskan malam satu suro? Kalau dulu Rara pernah tuh sama beberapa teman ke Pantai Parangtritis tuh semalaman nginep di sana. Pernah gak tuh sahabat Sonora? Ada pengalaman menghabiskan malam satu suro dengan ritual ataupun kegiatan, boleh disampaikan ya, sharing-sharing di sini. Yang pasti Rara Kalesaran menemani Anda sampai dengan pukul 10, dari pukul 6 ini ya. Kalau di tanggal merah, di weekend, kita mulainya di pukul 6. Dan yang pasti juga kami akan tetap menyampaikan informasi terkini, informasi lalu lintas, dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menghibur sepanjang hari ini ya. Jadi yang gak kemana-mana, liburannya di rumah aja, ya udahlah, sit back, relax, dengerin Sonora.

pada masanya tuh sering jadi lagu pengantar untuk walking down the aisle gitu loh, pengantin-pengantin. Tapi biasanya sih dipakai di luar ya, di Indonesia kurang populer ya. Waktu itu ngetrennya mah masih From This Moment, Shania Twain ya, termasuk saya yang pakai. Anyway, hari ini 16 Juni 2026, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Indonesia masih dipengaruhi dinamika atmosfer ya, meskipun musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah. Dan sebagian besar daerah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang ya, masih bisa terjadi di beberapa titik, terutama di siang hingga malam hari. Secara umum, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta sebagian Jawa masih berpeluang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah Jabodetabek, di pagi hari cuaca cenderung cerah berawan dan relatif kondusif. Untuk aktivitas masyarakat masih bisa lah ya untuk beraktivitas begitu. Namun siang sampai sore ada potensi hujan ringan, sahabat Sonora, mulai terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, juga wilayah Bogor, Kota, dan Kabupaten Bogor. Ini daerah yang menjadi peluang hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah Jabodetabek lainnya. Apa rencana Anda di hari ini, sahabat Sonora? Saya sapa dulu sahabat-sahabat pagi saya. Yang paling pertama ngirim deh. Oh, ini dari mulai pagi tadi ya. Ada Bu Vera, Pak Sea, Pak Dedi. Pak Dedi, selamat pagi. Have a great day. Thank you. Pak Minggus juga menyapa selamat pagi. Untuk kru Sonora dan yang lainnya, sehat-sehat semuanya, cuaca berawan di Kemayoran. Gimana di Kemayoran, ngomong-ngomong, PRJ rame gak nih? Saya belum sempat main-main ke sana. Katanya in this economy, in this situation and condition of Indonesia, pembukaan PRJ di awal-awal pekan katanya gak seramai tahun-tahun lalu. Saya gak tahu sih benar atau tidak. Bu Nur di Pekalongan, selamat bertugas, Rara, salam sehat. Terima kasih, Pekalongan udah cerah ya. Bu Tati, selamat pagi. Selamat bekerja, semangat di tanggal merah. Semoga sehat selalu untuk semua sahabat Sonora. Siap. Bu Leli, halo Rara, selamat pagi. Saatnya hari permalasan saya mumpung libur. Manfaatkan me time sebaik-baiknya. Ih, itu asik banget Bu Leli. Ayo, waktunya kita nyantai dan melakukan apa yang mau dilakukan, yang dimana-mana hari biasa keburu-buru waktu, gak bisa karena harus begini, harus begitu. Nah sekarang nih mau leyeh-leyeh, mau tidur, mau pijit juga sok. Jangan lupa bahagia Rara, cuaca cerah ya. Pasangku di Mangga Besar, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas, God bless.

Living Child dari Michael Learns to Rock. Anda dengarkan di Sonora Pagi bersama dengan 256 yang masih setia bersama dengan saya di TikTok Live ya. Saya baru saja mulai 5 menit yang lalu nih, Radio dan Sonora FM 92. Yuk yang mau bergabung dan menyapa pagi ABG 90-an, mari berkumpul di sini. Dan saya sapa dulu dah untuk sahabat-sahabat pagi saya di TikTok ya, Pak Muhlisin dari Semarang, Kak Acien Saujana, kemudian Kak Nix Weda, Kak Luke Shop, Luke. Oh, Uke, iya. Ya, namanya kalau ada shop-shopnya kan bingung ya. Kromboloni, masih nyimpen nih di mobil payung Sonora, dapat dulu tahun 96, siap. Siapa nih yang dapat gift dari Sonora lebih lama lagi dari Kak Kromboloni nih, mungkin dari tahun 90 awal atau 80-an dapat hadiah, coba disimpan gak nih, masih ada gak, coba apa. Kak Wiwit, Kak Capung, ada lagi Kak Al, Kak Ruli, Kak R25M, Kak Kepiting Alaska, Padang Kak Nanda, Bu Rianti, Kak Bektun, Kak Syafrinda, waalaikumsalam. Sudah pindah kita di Jalan Palmerah Selatan ya. Kemudian Kak Juwito, Kak Suami, Kak Paijo, selamat pagi. Saya juga sapa yang mengirimkan WA pagi hari ini ya. Ada Pak Toto Suhai, Pak Toto apa kabar? Absen aja nih di Perum 2 Karawaci Tangerang, siap. Ada juga siapa nih yang mengirimkan, belum ada namanya, belum di save Kak. Om Dean Lawrence, selamat pagi. Untuk Rara juga kru semuanya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Vero juga menyapa dari Gunsa Biasa Gunung Sahari. Oh, OTW kemana nih? Lalin Cempaka Putih arah Pulau Gadung sepi lancar. Wah, mau ke rumah saya nih. Lalinnya lalin daerah rumah saya nih. Kita menikmati ya lagu-lagu yang diputarkan oleh Sonora FM di hari Selasa 16 Juni 2026 di Sonora Pagi, saya Rara Kalisaran yang menemani Anda.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, saya akan sampaikan informasi di ruas tol pagi hari ini pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota, tol Jagorawi, tol Jakarta-Tangerang, tol Jakarta-Cikampek, tol Jor, tol Layang MBZ, dan tol Purbalenyi ramai lancar ya di kedua arahnya. Dan ada informasi terjadi kecelakaan sahabat Sonora di tol Palimanan Kanci. Di Kanci Mundu KM211-500 nih arah Jakarta yang melibatkan kendaraan Toyota Innova di bahu luar atau di sebelah kiri dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Hati-hati ya sahabat Sonora, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat keluarga menunggu di rumah ya, dan pastinya kalau Anda mengantuk silahkan Anda menepi ke rest area yang terdekat.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

ABG 90-an ngumpul yuk di TikTok, mari ya. Ini banyak banget nih yang pada sharing masa-masa sekolah dulu. Gak apa-apa, libur ya sejenak kita melupakan harus masak, harus beberes dan lain sebagainya. Kita seru-seruan dulu bersama dengan TikTok Sonora FM. Pak Wangsa, ini tadi berarti ikut di TikTok ya Pak Wangsa ya. Selamat berlibur, saya pernah dapat tas punggung Konsina pas perayaan Ultah Sonora. Udah lama tempatnya di Menteng Sate House. Hadiahnya manis karena denger Sonora sejak SD tahun 80-an. Mantep banget. Jadi tadi saya habis nanyain kan, karena gara-gara ada yang tulis tuh, saya ingat dapat hadiah kaos tahun 96 dari Sonora waktu itu. Terus saya bilang, siapa nih yang pernah dapat hadiah? Yuk coba lama-lamaan nih. Jangan-jangan ada yang lebih lama dari yang tahun 96 gitu ya. Ternyata banyak yang sharing juga pernah dapat hadiah dari Sonora. Pak Yantorik, selamat pagi. Menyapa. Betul, ini tanggal 1 Muharram. Soalnya semalam tuh anak-anak pada pawai musik, kadang juga nyalain kembang api. Betul, saya juga tadi malam dengar tuh ada kembang api. Terima kasih juga ada Bu Esti. Pagi Rara, makasih lagu-lagunya enak ya buat nemenin aku olahraga pagi. Asik. Terima kasih, selamat olahraga pagi. Pak Sunta Firdaus, selamat pagi. Ini memberikan informasi bola. Siap, Pak Sunta nih pegang mana nih? Mana yang dijagoin?

Game of Love sahabat Sonora ya, dari Santana featuring Michelle Branch yang membuat kita semangat di pagi hari ini. Semangat sahabat-sahabat pagi yang ada di TikTok dan juga ada di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga mungkin streaming di sonora.co.id. Kak Becky, aduh, nonton Spanyol masih kacamata aja ya, gimana ini? Selamat pagi juga Bu Hani. Selamat tahun baru Islam, selalu menjaga toleransi. Pak Yohana Swanto, good morning. Saya pernah dapat dari Sonora loh hadiah jaket dan payung hijau ada tulisan VOA, dan dari AMKM berupa suplemen dan oli pelumas. Wih, macam-macam banget nih hadiahnya, variatif ya. KR di Bandung, selamat pagi. Semangat siaran Rara, jangan lupa sarapan juga. Siap KR. Bu Nur dapat kaos dari Sonora di acara donor darah tahun 90-an dari mall ke mall, sering dapat voucher makan di Bali Jimbaran pada masanya. Ih, banyak yang nostalgia sama hadiah-hadiah Sonora pada waktu itu ya. Halo Kak Kiwatno, Mas Uke sekarang lagi gak ada ya. Kak Priam udah sarapan. Kak Fenzol request, requestnya jam 12 siang. Kak Anto selamat pagi. Kak RD Nugraha, Pak Antoni, Kak Musa, Kak Maulana, Kak Golex, Kak Junis dan lain-lain, selamat pagi. Dari kemarin nih ya, banyak banget yang minta Andi Liani dong, Ra, Andi Liani dong. Aku bilangin sama MD-nya, hari ini ada dong. Enjoy ya.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sahabat Sonora, hasil Spanyol versus Cape Verde dalam grup H Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 0-0. Gavi mengikuti jejak Pele dan Samuel Eto'o. Matchday pertama grup H Piala Dunia 2026 Spanyol versus Cape Verde berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Secara statistik, timnas Spanyol unggul dominan dengan total 27 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran berbanding 6, 1 tepat sasaran dari Cape Verde. Dengan hasil imbang ini, timnas Spanyol berada di peringkat 1 klasemen sementara grup H, sedangkan Cape Verde di urutan kedua.